0: RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
2: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat.
4: Ya. Putri, setelah jeda Isyomah, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis.

0: Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatuljana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, topik opini publik kita kali ini ialah trauma banjir Tapanuli Tengah. Sudahkah masyarakat kembali merasa aman? Pendengar, kembali kita hadir dalam program Opini Publik, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, komentar, tanggapan, sekaligus harapan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hari ini pendengar, kita mengangkat topik yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya bagi mereka yang pernah mengalami atau terdampak bencana banjir dan longsor. Bencana banjir tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah, jalan, fasilitas umum maupun sumber penghasilan masyarakat. Namun di balik kerusakan fisik tersebut pendengar, ada persoalan lain yang tidak selalu terlihat, yaitu rasa takut, rasa cemas, khawatir, dan trauma yang mungkin masih dirasakan masyarakat. Bagi sebagian warga, hujan deras yang berlangsung cukup lama mungkin sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran. Suara air sungai yang mulai membesar, genangan yang perlahan memasuki halaman rumah, atau informasi mengenai hujan deras dari wilayah lain dapat mengingatkan kembali masyarakat pada pengalaman bencana sebelumnya. Kondisi seperti ini pendengar tentu tidak bisa dianggap sepele, sebab pemulihan pasca bencana seharusnya tidak hanya berbicara mengenai pembangunan rumah, jalan, jembatan, ataupun fasilitas umum yang rusak. Pemulihan juga menyangkut bagaimana masyarakat dapat kembali menjalani kehidupannya sehari-hari dengan rasa aman dan percaya diri. Pendengar, trauma setelah mengalami bencana merupakan pengalaman yang bisa berbeda-beda pada setiap orang atau pada setiap individunya. Ada masyarakat yang dapat segera kembali beraktivitas seperti biasa, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memulihkan rasa aman di hidupnya. Anak-anak juga dapat mengalami dampak psikologis setelah menyaksikan atau mengalami langsung peristiwa banjir itu. Mereka mungkin menjadi lebih takut ketika hujan turun, takut berada di dekat sungai, sulit tidur, atau terus mengingat pengalaman ketika bencana terjadi. Karena itu pendengar, perhatian terhadap kondisi psikologis masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca bencana. Namun pertanyaannya, apakah setelah beberapa waktu masyarakat Tapanuli Tengah benar-benar sudah merasa aman, merasa pulih, atau justru sebagian masyarakat masih menyimpan kekhawatiran bahwa bencana serupa dapat kembali terjadi? Menurut para pendengar, apa yang paling dibutuhkan masyarakat agar rasa takut dan trauma setelah banjir dapat berkurang? Apakah masyarakat membutuhkan pendampingan psikologis, edukasi kebencanaan, simulasi evaluasi, atau justru kepastian bahwa lingkungan tempat tinggal mereka sudah lebih aman? Dan masih ada banyak pertanyaan lainnya pendengar yang dapat kita bahas bersama di Opini Publik pagi hari ini. Untuk itu pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar melalui telepon kami di 0631225006 ataupun melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita kali ini, dan sembari kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu dari Paul Aro dengan judul Biar Kita Jadi Kenangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Opini Publik edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Pendengar, masih kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, menyampaikan tanggapan, komentar, opini, saran, masukan, ataupun membahas bersama topik kita kali ini di Opini Publik hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp. Pendengar bisa mengirimkannya ke nomor 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan pendengar, kali ini sepertinya sudah ada pesan WhatsApp yang masuk, yakni, menurut saya rasa takut itu masih ada, terutama kalau hujan turun cukup lama. Walaupun banjir sudah surut dan rumah sudah dibersihkan, pengalaman waktu banjir kemarin masih teringat. Jadi kalau hujan deras, kami langsung waspada, melihat kondisi sungai dan mempersiapkan barang-barang penting. Harapan saya, pemerintah bisa memberikan informasi lebih cepat kalau memang ada potensi banjir, supaya masyarakat tidak panik dan bisa bersiap. Dan pendengar, termasuk pengalaman pribadi Aziziah selaku masyarakat pendatang, karena Zia asalnya itu dari Tangerang, dari Pulau Jawa sana, merantau ke Sibolga tahun lalu. Dia datang bulan April, akhir April, sedangkan di akhir November itu kita merasakan bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa beberapa titik di wilayah Tapanuli dan Sibolga. Tanggal 25 November, pendengar. Masih jelas banget secara pribadi di pikiran Zia itu tanggal 24 November malam hari, hujan deras tidak berhenti. Mungkin reda sebentar hujan lagi, reda sebentar hujan lagi, hingga pagi hari menyaksikan benar-benar banjir itu membuat motor, maksud kami kereta kami, kendaraan roda dua kami, mati setelah menerjang banjir di pagi hari. Itu pengalaman yang kalau bisa tidak terulang lagi ya pendengar. Bahkan sampai sekarang ketika pulang berdinas, pulang siaran, ketika memang mendapati genangan air yang cukup tinggi, itu masih ada rasa was-was jangan sampai kereta Zia, kendaraan Zia ini mogok lagi seperti itu. Dan mungkin gak cuma Zia saja yang merasakan seperti ini, pendengar lainnya juga merasakan trauma yang cukup berat dan mungkin bisa dikatakan berkepanjangan, sehingga kali ini ketika sering terjadi hujan atau melewati banjir yang mungkin belum tinggi, genangan air yang belum tinggi, tapi sudah merasa khawatir karena hujan yang tidak reda-reda seperti itu. Apalagi bagi para pendengar program 1 atau masyarakat di wilayah Sibolga dan Tapanuli sekitarnya yang memang terdampak langsung atau merasakan langsung banjir dan longsor di yang terjadi di tahun lalu di 25 November 2025 itu pasti sangat membekas, yang tentunya menurut Zia itu perlu sekali yang adanya trauma healing. Yang bagaimana caranya bagi masyarakat yang terdampak untuk bisa merilis rasa traumanya akan bencana yang terjadi di tahun lalu. Dan mungkin ada tanggapan lainnya juga dari pendengar, untuk itu kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7:57 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara Opini Publik pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya, dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: of love.
1: Baik pendengar program Satu Era Risi Wolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 2002 dari Anne Mary. Dan pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menyapa pendengar semua di Si Wolga Menyapa Pagi edisi hari ini 16 September 2026. Pendengar, di Si Wolga Menyapa Pagi kali ini kita akan membahas sedikit tentang memulihkan trauma, mengembalikan rasa aman pasca bencana. Pendengar, bencana memang bisa berlalu dalam hitungan jam atau hari. Air surut, jalan kembali dibersihkan, rumah mulai diperbaiki, dan aktivitas masyarakat perlahan kembali berjalan. Tetapi bagi sebagian orang, dampak bencana ini tidak selalu selesai ketika kondisi lingkungan sudah kembali normal. Ada rasa takut, rasa cemas, khawatir, bahkan pengalaman yang terus teringat setelah peristiwa tersebut berlalu. Inilah yang sering disebut sebagai trauma pasca bencana. Pendengar, trauma merupakan respon seseorang setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat menekan dan menimbulkan rasa takut. Setiap orang dapat memberikan respons yang berbeda tentunya. Ada yang mudah panik ketika hujan turun, merasa gelisah ketika mendengar suara air, sulit tidur, menjadi lebih mudah terkejut, atau terus memikirkan kemungkinan bencana yang akan terjadi kembali. Nah, pendengar, kondisi seperti ini tidak selalu berarti seseorang itu lemah. Reaksi tersebut bisa menjadi bagian dari proses tubuh dan pikiran dalam menghadapi pengalaman yang berat. Karena itu pendengar, masyarakat yang baru mengalami bencana tidak hanya membutuhkan bantuan berupa makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi psikologisnya. Terlebih bagi anak-anak, mereka mungkin belum mampu menjelaskan rasa takut yang dirasakan atau rasa takut yang hadir di kepalanya. Trauma pada anak bisa terlihat melalui perubahan perilaku, menjadi lebih pendiam, mudah menangis, sulit tidur, takut ditinggal orang tua, atau enggan kembali ke tempat yang mengingatkan mereka pada bencana. Jadi, pemulihan setelah bencana ini bukan hanya tentang memperbaiki rumah dan fasilitasnya yang rusak, pendengar. Ada satu hal yang juga perlu kita bangun kembali, yaitu rasa aman di dalam diri masyarakat. Pendengar, ketika kita memahami bahwa luka akibat bencana ini tidak selalu terlihat, kita juga perlu belajar bagaimana memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang berusaha pulih. Sebab, terkadang perhatian sederhana dari keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar justru menjadi bagian penting dalam proses pemulihannya. Nah, di segmen selanjutnya pendengar, kita akan membahas bagaimana keluarga dan lingkungan dapat membantu seseorang yang masih mengalami ketakutan atau kecemasan berlebih setelah bencana. Jadi tetap bersama kami pendengar di Si Wolga Menyapa, karena kita akan melanjutkan pembahasan tentang memulihkan trauma dan mengembalikan rasa aman pasca bencana. Dan sembari kita tunggu segmen selanjutnya, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Dengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Si Wolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Pendengar, Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang disampaikan pendengar akan kami teruskan kepada pihak yang terkait agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama tentunya. Pendengar, kami juga membuka ruang bagi pendengar yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi ataupun individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya untuk pendengar maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di sekitar pendengar atau di daerah kita tercinta tentunya. Pendengar, mari kita bersama membangun budaya peduli dan saling mengingatkan karena perubahan yang baik tentunya berawal dari keberanian pendengar, keberanian masyarakat untuk bersuara secara santun, objektif, dan bertanggung jawab. Untuk itu pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Pendengar bisa menghubungi kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619303 atau juga pendengar bisa menghubungi sosial media kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga atau Instagram kami di RRI Pro 1 Sibolga. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa Halo RRI menemani pendengar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Rabu 16 September 2026 dan sembari kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Tarot dari Ves. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Ma, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya

0: Saya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating atas sampir dolam nadi naga dormi jinem.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, sebelumnya kami informasikan bahwa Halo RRI menemani pendengar di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di setiap pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, melalui program Halo RRI, tentunya RRI mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasi, kritik, saran maupun informasi. Maksud kami berbagi informasi kepada pendengar lainnya. Tentunya informasi-informasi yang membangun. Dengan cara itulah pendengar kita bisa bersama dapat mendorong hadirnya pelayanan publik yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan tentunya pendengar, setiap warga negara itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Jadi tidak sedikit persoalan di lingkungan sekitar kita yang sebenarnya dapat segera ditangani apabila diketahui oleh pihak yang berwenang atau pihak-pihak yang terkait. Mungkin pendengar menemukan jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, saluran drainase yang tersumbat, tumpukan sampah yang belum terangkut, atau pelayanan administrasi yang dirasa kurang maksimal. Semua itu layak untuk disampaikan agar menjadi perhatian bersama. Dan pendengar, melalui Halo RRI ini juga kami ingin menjadi penghubung antara masyarakat dengan instansi terkait, tentunya dengan tetap mengedepankan etika, fakta di lapangan, dan informasi yang sebenar-benarnya yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Rabu 19 September 2026. Pendengar bisa menyampaikan aspirasi dan informasi pendengar semua melalui sambungan telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Kami nantikan suara pendengar semua karena suara pendengar sangat berarti Dan tentunya RRI siap menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak yang berwenang. Dan pendengar, sembari kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kukatakan Dengan Indah dari Peter Pan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar sudah menemani kami sepanjang 50 menit di program Halo RRI edisi hari ini Rabu 16 September 2026.

Dan pendengar, untuk menutup Halo RRI edisi hari ini, ternyata ada pesan WhatsApp yang masuk dari David Jan Putra Togatoro. Selamat pagi Halo RRI, ada keluhan warga Padang Sidempuan, tolong disampaikan kepada Bapak Kadis Putra Padang Sidempuan agar diperbaiki jalan yang rusak di Padang Sidempuan karena sangat memprihatinkan. Begitu juga tolong diperbaiki pintu air irigasi yang berada di Kampung Sikoring 2 karena sangat membahayakan, agar segera diperbaiki. Baik, terima kasih banyak Pak David di Padang Sidempuan. Masukannya nanti akan kami sampaikan kepada tim Halo RRI di RRI Sibolga untuk bisa segera diteruskan kepada yang bersangkutan. Baik pendengar, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di akhir acara Halo RRI edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit dari Halo RRI edisi hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI edisi lainnya, di edisi Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan juga di bahwa di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 11, pendengar akan kami hadirkan laporan cuaca, juga program khusus sanksi. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di laporan cuaca edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Ferdinand Lumbantobin Tapanuli Tengah, Dewi Sidauruk. Silahkan Dewi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Saya Dewi Sidauruk, selaku prakirawan dari BMKG Ferdinand Tobin, akan menyampaikan prakirawan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Untuk prakirawan cuaca hari ini, Rabu 16 September 2026, pada pagi hari kami perkirakan berawan. Pada siang hari, malam hari, dan dini hari kami perkirakan berpotensi hujan ringan dengan suhunya 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 7 knot dari arah barat daya. Untuk wilayah perairannya dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 3 hingga 20 knot dengan arahan bertiupnya dari arah timur laut hingga barat. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 17 September 2026, pada pagi hari, siang hari, malam hari kami perkirakan berpotensi hujan ringan. Pada dini hari kami perkirakan berawan dengan suhunya 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 5 knot dari arah barat. Untuk wilayah perairannya dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 3 hingga 20 knot dengan arah anginnya dari arah barat hingga utara. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Dewi yang sudah menyampaikan prakiraan cuaca hari ini dan esok hari. Dan pendengar, itu tadi laporan cuaca dari prakirawan BMKG Ferdinand Lumbantobin. Sampai jumpa di laporan cuaca edisi lainnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus sanksi edisi hari ini 16 September 2026. Pendengar di minggu ketiga di setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di minggu ketiga kita akan membahas suara anti narkoba, korupsi dan judi atau sanksi dengan topik pemberantasan judi. Dan di kali ini pendengar di sesi pemberantasan judi kali ini kita akan membahas sedikit tentang judi online dan jerat kerugian ekonomi keluarga. Pendengar, hari ini kita akan membicarakan satu persoalan yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu judi online dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga. Judi online dapat diakses melalui perangkat yang setiap hari berada di tangan masyarakat. Hanya dengan telepon genggam dan jaringan internet, seseorang dapat menemukan berbagai bentuk permainan yang menawarkan keuntungan dalam waktu singkat. Namun di balik tawaran tersebut, pendengar, ada risiko kerugian yang dapat merembet jauh lebih luas hingga ke persoalan keluarga. Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, anak, makanan, pembayaran utang, maupun kebutuhan lainnya justru digunakan untuk berjudi, kondisi ekonomi keluarga dapat semakin tertekan. Masalahnya tidak akan berhenti pada kehilangan uang, pendengar. Ketika seseorang terus mengejar kekalahan dengan harapan mendapatkan kembali uang yang sudah hilang, pengeluaran dapat semakin besar dan persoalan ekonomi keluarga semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pendengar, judi online bukan hanya persoalan bagaimana seseorang menghabiskan uangnya, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi keluarga dan lingkungan sosial. Pendengar, pada segmen pertama ini kita melihat bagaimana judi online dapat menjadi pintu masuk persoalan ekonomi keluarga atau persoalan ekonomi rumah tangga. Dan setelah ini pendengar kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai penyaluran bantuan sosial yang dikaitkan dengan indikasi transaksi judi online. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program Sanksi di RRI Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program khusus sanksi edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan pendengar, masih dengan pembahasan kita kali ini, yaitu judi online dan jerat kerugian ekonomi keluarga. Di segmen kali ini pendengar, jadi setelah kita membahas mengenai judi online yang ternyata tidak hanya berkaitan dengan uang pribadi, ketika aktivitas tersebut menyentuh keluarga yang sedang mendapatkan bantuan sosial, persoalannya menjadi lebih serius karena bansos ditunjukkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Lalu bagaimana pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut? Pendengar, pemerintah saat ini melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan data transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Pada Agustus 2026, Kementerian Sosial menyatakan sebanyak 1.494.652 keluarga penerima manfaat atau KPM program sembako ditangguhkan sementara karena terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan pemadanan data bersama PPATK. Namun penangguhan tersebut bukan berarti seluruh data tersebut langsung dinyatakan sebagai pelaku judi online pendengar. Melainkan Kementerian Sosial masih melakukan penelusuran terhadap data yang terindikasi. Dan pada September 2026, Kemensos menyampaikan bahwa ditemukan lebih dari 1,4 juta data penerima manfaat yang terindikasi terlibat judi daring atau judi online. Tetapi pemerintah tidak serta-merta mencabut hak bansos karena terdapat kemungkinan penyalahgunaan data pribadi milik kelompok rentan atau anggota keluarga. Nah, ini menjadi hal penting yang perlu dipahami oleh masyarakat, yang artinya masyarakat jangan langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan munculnya data atau pemberitaan mengenai penerima bansos yang terindikasi judi online. Ada proses verifikasi dan penelusuran yang dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Di sisi lain, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa bantuan sosial memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk digunakan dalam aktivitas yang beresiko menimbulkan kerugian ekonomi. Jadi bansos atau bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, penggunaan uang bantuan secara bijak menjadi bagian penting dari tanggung jawab penerima manfaat. Pendengar, pemerintah juga terus menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN sebagai salah satu basis data dalam penentuan sasaran bantuan sosial. Situs resmi cek bansos Kemensos juga menjelaskan bahwa desil kesejahteraan digunakan dalam penentuan sasaran bantuan dengan desil 1-4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan sembako. Jadi persoalan judi online dan bansos bukan sekedar mengenai siapa yang mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak, ya pendengar. Lebih lanjut ini juga menyangkut bagaimana bantuan yang berasal dari program perlindungan sosial benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dan himbauan juga untuk para pendengar, para masyarakat juga untuk tidak untuk berhati-hati, jangan sampai kartu identitas kita, nomor identitas pribadi kita ini disalahgunakan oleh orang lain. Jadi pendengar semua harus bisa menjaga data pribadi kita sebaik-baiknya, jangan sampai diberikan ke orang lain, terlebih lagi untuk dijadikan judi online atau pinjaman online yang tentunya bisa merugikan diri sendiri. Dan pendengar, dari pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa persoalan judi online ini memiliki dampak yang sangat luas, ya pendengar. Kerugian tidak hanya dirasakan oleh orang yang bermain, tetapi dapat berpengaruh terhadap pasangan, anak, kebutuhan rumah tangga, bahkan kondisi ekonomi keluarga. Dan di sisi lain juga pendengar, penanganan terhadap data penerima bansos yang terindikasi judi online juga membutuhkan proses pemeriksaan agar kebijakan tepat sasaran
dan tentunya tidak merugikan masyarakat yang datanya mungkin disalahgunakan. Lantas apa yang bisa dilakukan keluarga dan masyarakat untuk mencegah persoalan ini semakin meluas? Nah, kita akan lanjutkan ini atau lanjutkan pembahasan ini di segmen ketiga atau di segmen terakhir nanti. Dan sembari kita jeda sejenak, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu yang terdalam dari Noah. Jadi selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhrufatul Jannah di program khusus sanksi edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Pendengar, masih dengan topik kita yaitu judi online dan jerat kerugian ekonomi keluarga. Dan di segmen terakhir kita, di segmen ketiga, kita akan membahas tentang lebih lanjut lagi menyangkut bagaimana bantuan yang berasal dari program perlindungan sosial ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan keluarga. Pendengar, langkah pertama tentu dimulai dari kesadaran bahwa judi online ini bukan cara yang dapat diandalkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Keinginan mendapatkan uang secara cepat justru dapat membawa seseorang pada kerugian yang lebih besar. Keluarga memiliki peran penting dalam mengenali perubahan perilaku anggota keluarganya, pendengar. Misalnya, ketika seseorang mulai sering menggunakan telepon genggam secara berlebihan, menyembunyikan transaksi keuangan, sering meminjam uang, atau mengalami masalah keuangan yang tidak jelas penyebabnya. Namun menghadapi persoalan tersebut, pendengar, kita juga membutuhkan komunikasi yang baik. Jangan sampai persoalan judi online justru membuat hubungan keluarga semakin buruk karena saling menyalahkan. Jika seseorang sudah merasa kesulitan menghentikan kebiasaan tersebut, dukungan keluarga dan bantuan dari pihak yang kompeten dapat menjadi bagian dari proses pemulihannya, pendengar. Masyarakat juga tentunya memiliki peran untuk tidak ikut menyebarkan tautan, promosi maupun konten yang mengarah kepada judi online. Lingkungan yang saling mengingatkan dapat menjadi salah satu bentuk pencegahannya. Bagi penerima bantuan sosial, pesan pentingnya adalah menggunakan bantuan sosial sesuai kebutuhan keluarga. Karena bantuan sosial diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Pendengar, pemberantasan judi online juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat pengguna internet memiliki perannya masing-masing dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online. Yang pada akhirnya, persoalan judi online ini bukan hanya tentang kehilangan uang, karena di dalamnya ada kebutuhan keluarga, masa depan anak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang perlu dilindungi. Karena itu, pendengar, mari kita bersama-sama membangun kesadaran publik bahwa ketika menghadapi kesulitan ekonomi, jalan keluarnya ini bukan mempertaruhkan uang melalui judi online. Yang dibutuhkan adalah informasi yang benar, pengelolaan keuangan yang bijak, dukungan keluarga, dan akses terhadap solusi yang aman serta legal. Pendengar, itulah pembahasan kita terkait pembahasan sanksi, program khusus sanksi terkait pemberantasan judi dengan topik kali ini judi online dan jerat kerugian ekonomi keluarga. Semoga informasi tadi dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai tawaran keuntungan yang instan atau cepat di dunia digital. Karena menjaga keuangan keluarga berarti menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan keluarga itu sendiri. Pendengar, saya Zizi Akhrufatul Jannah pamit undur diri dari program khusus sanksi edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Sampai jumpa di program sanksi edisi lainnya tentunya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, semua akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disiarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan sembari kami nantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Message in the Bottle dari Taylor Swift. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goals, which is very important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for the

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan So, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikut dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Pendengar, saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Rindu Fatmawati yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk para pendengar. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan lagu Stereo Hearts dari Game Class featuring Adam Levine. Dan pendengar, selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu. Minjam satu, Spang.
1: Minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Umak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selamat menaikkan sholat fardu zuhur untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk Anda di mana saja berada, Ridho Fatmawati hadir bertugas menemani Anda hingga ke 18 waktu Indonesia Barat nanti di hari ini, Rabu 16 September 2026. Dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan bersama rekan operator dan juga unit pemancar ya, menemani Anda, operator studio dan pemancar maksudnya, menemani Anda di 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz kanal informasi dan inspirasi. Dan satu buah lagu Islam hadir ruang dengar Anda selepas seruan azan ini ya. Selepas seruan azan zuhur ada ikrar katanya Raim Laudi untuk Anda selamat mendengarkan. Raim Laudi dan saya ini

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi 2 bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara.

0: update. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang tengah dari mana saja berada, sudah kurang 45 menit kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dari budaya Minangkabau. Dan kali ini ada Roje Firdaus dengan Raso Kalasua. Lasua tuh ke senang, enak ya. Rasa-rasanya ke pasti senang lah gitu. Rasa-rasanya ke enak gitu ya pendengar. Tapi sebenarnya tidak, itulah dia. Jadi kalau dipikir-pikir pendengar, lagu-lagu daerah ini punya makna terkandung dan tersirat di dalamnya. Jadi banyak petuah dan pesan lah di dalamnya pendengar, seperti yang kita sudah sebutkan kemarin ya. Dan nanti di penghujung lagu ya, kami akan hadirkan darinya Fanny Tursdila dengan Kok Ndak Labiah Bialah Samo. Jadi kalau enggak berlebih, biar aja lah sama, kan gitu leceknya. Baik, untuk ada di mana saja berada, kita jelang pukul 13 ya, akan hadir nanti ke ruang dengar Anda Lintas Megatol. Pukul 13 maksudnya, Lintas Megatol Jaringan Berita Sumatera Utara dari program Satu RRI Medan Sibolga, Gunung Sitol, SPN Selatan dan juga Tanjung Balai. Selamat mendengarkan, tetap di program 1.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

Pendengar kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat ini kita akan bergabung bersama program Satu RRI Gunung Sitoli. Kami akan hadirkan lintas megatol jaringan berita Sumatera Utara dari Pro Satu RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megakol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: kasihan dia. Ini tugas yang berat sekali. Tapi ya bagaimana lagi kasih negara ya.
1: Narkotika jadi sabu dan saat narkoba dari Polres Karawang Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut.
2: Dari situ juga tim tidak berhenti terus menelusuri di Jalan Garapula, tim mengamankan berbagai barang bukti.
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini di antaranya. Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar kamar kos yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Satres Narkoba Polrestabes Medan membongkar kamar kos yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Polisi menyita lebih dari 2 kg ganja, sabu dan pot edar, maksud kami pot getar dari dua pelaku. Berikut laporan Nisful Fitri Sirait.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah kamar kos di Jalan Garpu, Kecamatan Medan Petisah. Kamar kos tersebut diduga dijadikan tempat penyimpanan berbagai jenis narkoba yang akan diedarkan. Pengungkapan bermula dari penangkapan AF alias EL 24 tahun. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan penangkapan AF kemudian dikembangkan untuk mengungkap pihak yang memasok narkoba. Polisi menangkap SN 36 tahun. Petugas kemudian menggeledah kamar kos yang digunakan kedua pelaku di Jalan Garu 1. Di kamar tersebut, polisi menemukan ganja dalam jumlah besar yang dikemas dalam berbagai ukuran.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan, khususnya di unit 1, berhasil mengungkap jaringan narkoba di daerah Seikambing, Kota Medan. Tim bergerak menuju salah satu hotel ternama di Kota Medan, di daerah Seikambing, di mana AF, usia 24 tahun, seorang pemuda, berhasil kami bekuk sesaat akan melaksanakan transaksi di lobi hotel tersebut dengan BB, satu buah pot merek Batman, dan satu buah sabu-sabu berat 0,09. Setelah itu, tim mengembangkan siapa aktor atau pemasok barang terhadap AF ini. Didapatilah inisial SN. Dari situ juga tim tidak berhenti, terus menelusuri di Jalan Garapula. Tim mengamankan berbagai barang bukti seperti satu buah paket bal besar ganja kering, 4 paket bal ganja kering, 11 paket bal ganja kering ukuran kecil dengan berat bersih 100 gram, dan tak luput juga oleh tim amankan yaitu satu toples ganja kering.
1: Dalam pengungkapan ini, polisi juga masih memburu seorang pemasok berinisial RD yang disebut berada di kawasan Tembung.
2: SN adalah pengedar sekaligus bandar yang kolaborasi dengan inisial RD daerah Tembung. RD sendiri sedang kami lakukan pengejaran. Tim tidak akan puas sampai di sini, akan terus mengejar.
1: Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kedua pelaku diduga telah mengedarkan berbagai jenis narkoba selama sekitar 2 tahun. Kamar kos tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan barang sebelum diedarkan kepada pembeli. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
2: Gudang ataupun tempat menyimpan narkoba yang mereka edarkan.
0: Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Samangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas malah menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas juga turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Bermodalkan informasi tersebut, petugas langsung menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara untuk diperiksa terkait kasus ini. Kapolres Padang Lawas Utara AKBP Dery Fajarian Dono mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap 4 pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
4: Untuk kemarin kita ada ungkapan kasus narkoba dari Narkoba Polres Padang Lawas Utara. Berdasarkan informasi masyarakat, bahwasanya di daerah Simangambat itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi lokasi tersebut ada 1 orang dan hasil pengembangan kita mendapatkan 3, jadi total keseluruhan ada 4.
3: Saat ini keempat pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Lawas Utara dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat Kepulauan Nias bangga dengan dilantiknya Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berikut laporan Indah Febrianti Bulela.
5: Melalui Bapak Presiden memberikan arahan supaya saya menyelesaikan masa Kabinet Merah Putih 2024-2029 sebagai Menteri Keuangan.
6: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak pelak membuat masyarakat di Kepulauan Nias bangga. Suhasil Nazara merupakan Ono Niha atau Putra Nias, anak dari Hanati Nazara yang merupakan Bupati Nias periode tahun 1981 sampai 1986 dan anggota DPR RI periode tahun 1997 sampai 1999, kelahiran Jakarta tanggal 23 November 1970. Kepada RRI, Dr. Vicentius Nazara mengatakan, sangat bangga dengan pencapaian Suhasil tersebut. Meski ia menyadari ada tanggung jawab besar yang diemban, apalagi harapan masyarakat Indonesia yang tinggi dengan Menteri Keuangan baru ini.
7: Saya sendiri, kalau ditanya dari hati kecil, kesian dia. Ini tugas yang berat sekali. Tapi ya, bagaimana lagi kasih negara yang harus dijalankan. Dari kami keluarga, ya, terima kasih kepada pemerintah untuk pengangkatan Bapak Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Dan kami juga minta mohon doa dari semua masyarakat Kepulauan Nias untuk mendoakan beliau. Karena ini tugas yang sangat berat, bendahara negara. Semoga Tuhan memberikan rahmat hidayahnya untuk bisa menjalankan tugas ini.
6: Kebanggaan juga diungkapkan Mesrawati Lase, warga kota Gunung Sitoli. Sebagai masyarakat Nias, ia mengaku senang karena putra Nias bisa dipercaya menduduki posisi yang sangat penting dan strategis, meski ia tidak memungkiri ada kekhawatiran terselip.
8: Di balik kebanggaan kita sebagai orang Nias, kami berharap dengan terpilihnya Bapak Suhasil Nazara ini bisa membawa kecerahan kepada masyarakat yang rentan miskin saat ini. Semoga penataan-penataan keuangan negara bisa lebih baik dari yang sebelumnya.
6: Petrus Bulolo, petugas keamanan Museum Pusaka Nias juga menyampaikan selamat kepada Suhasil Nazara dan berharap jabatan Menteri Keuangan dapat diemban dengan penuh amanah.
9: Termasuk kebanggaan kita sebagai terutama suku Nias, walaupun mungkin ada perhatikan kita Pak Nazara ya, tetapi ya, nama kebanggaan suku Nias itu makin terharum lah ya, bahwa yang terbaik itu tentu pilihan Tuhan.
6: Di mata keluarga, Suhasil Nazara dikenal sebagai sosok yang sangat bertanggung jawab dan peduli.
7: Kalau dari kami, beliau itu sangat tanggung jawab sekali dalam keluarga, walaupun dia jauh dari Nias, kalau ada apa-apa dia tetap kami beritahu dan dia tetap memberikan saran dan pendapat.
6: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Senin 14 September 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama sisa masa pemerintahan periode 2024-2029. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulala melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kehadiran Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut atau SPKKL Nias di Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bakamla RI dalam melakukan pemantauan situasi keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Nias dan sekitarnya. Laporan Ano Verlis Solo.
1: Kepala Bakamla RI Laksdia TNI Dr. Irfansyah SHMTR Opsla melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut atau SPKKL Nias di Kompleks Aloowa Desa Orahilifau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Selasa 15 September 2026. Peletakan batu pertama dilakukan bersama Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaia dan Kepala Zona Bakamla Barat Laksma TNI Bambang Trianto. Kepala Bakamla RI Laksda TNI Dr. Irfansyah SHMTR Opsla menyampaikan kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bakamla RI dalam melakukan pemantauan situasi keamanan dan keselamatan laut sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah perairan Nias dan sekitarnya.
2: Saya minta dukungan masyarakat semuanya untuk kelancaran pembangunan ini dan nanti dapat fungsi dengan baik, dan saya juga memberikan kesempatan juga masyarakat untuk bisa bergabung dengan Bakamla yang nantinya bisa mengawaki SPKKL yang sudah kita bangun.
1: Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaia menyampaikan pihaknya menyambut baik kehadiran SPKKL di wilayah ini. Ia menekankan peran Bakamla RI sangat strategis untuk menjaga keselamatan dan ketertiban laut di wilayah perairan daerah.
3: Bakamla ini kita sudah tahu bersama dengan kejadian-kejadian di laut kita, dengan penumpukan ikan yang sudah dua kali bahkan oleh dan lanan sudah lanan yang lama sudah dari luar dan yang sering juga mencuri hasil laut kita dan mana-mana tentunya dan nanti berasa itu sangat baik dan bagus dan sangat terpantau dan ada lagi orang-orang asing kita yang masuk di wilayah kita melalui jalur laut yang tidak pernah terdeteksi dan demi keberadaan Bakamla ini harapnya semua bisa teratasi.
1: Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPKKL Nias dilanjutkan dengan penanaman pohon simalambuo oleh Kepala Bakamla bersama Bupati Nias Selatan serta pemberian bantuan secara simbolis kepada warga desa Bamataluo Tafo Elenehe, yakni pelompat batu yang atraksinya diabadikan dalam uang kertas pecahan Rp1.000. Pembangunan SPKKL Nias berdiri di atas lahan 13,5 hektar yang dihibahkan Pemkab Nias Selatan pada April 2024 lalu. Biaya pembangunan fasilitas ini mencapai Rp34,7 miliar rupiah yang bersumber dari dana SBSN atau Sertifikat Berharga Syariah Negara yang pengerjaannya ditargetkan selama 5 bulan. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Medan mengimbau masyarakat berhati-hati saat membeli obat dan memastikan keasliannya. Informasi selengkapnya dilaporkan Mutiara Lubis.
4: Misalnya ini orangnya sakit kepala, minum obat haram.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Medan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli obat dan senantiasa mengecek keaslian obat. Ketua Tim Program Nasional BBPOM di Medan, Dwi Setio Purnomo, mengatakan hal yang perlu diperhatikan dalam membeli obat yaitu melihat kemasan obatnya, nama dan kandungan zat aktif yang ada di obat, serta izin edar BPOM dan kadaluarsa obat yang tertera di kemasan. Ia juga mengingatkan toko dan apotek tempat membeli obat harus sudah ada izin berusaha. Setio menyampaikan, ketika obat palsu dikonsumsi, bisa saja bukan efek utama obatnya yang muncul, namun reaksi seperti alergi terhadap obat tersebut akan muncul.
4: Misalnya ini orangnya sakit kepala, minum obat harapannya sakit kepala hilang. Tapi karena obat palsu, sakit kepalanya tidak hilang. Malah gejala-gejala yang lain. Contohnya kulitnya kemerahan, mual, muntah. Bahkan ya, yang paling ekstrim adalah orang tersebut bisa meninggal dunia. Karena ya kandungan zat aktifnya sudah banyak yang berubah.
5: Lebih lanjut, Setio mengingatkan masyarakat untuk melihat lingkaran yang ada pada kemasan obat. Obat generik yang biasa dijual di toko obat atau apotek adalah obat dengan lingkaran biru atau hijau. Sementara obat dengan lingkaran berlambang K adalah obat keras yang harus dengan resep dokter. Setio juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli dan mengonsumsi obat keras dengan mematuhi resep dokter atau apoteker yang ada di toko obat atau apotek tempat membeli obat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
4: Aktifnya sudah banyak yang berubah.
0: Sambut dan meriahkan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Perhubungan gelar senam sehat dan donor darah. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Talambanua.
6: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui instansi sektor perhubungan pagi tadi menyelenggarakan kegiatan senam sehat dan aksi donor darah dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 bertempat di alun-alun Kota Gunung Sitoli. Kegiatan yang mengusung tema Terhubung, Melayani, Bergerak untuk Negeri dihadiri oleh Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase SH, serta diikuti jajaran ASN Pemerintah Kota Gunung Sitoli, instansi vertikal, insan perhubungan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Dalam laporan Ketua Panitia Bastian Telombanua menyampaikan, kegiatan ini syarat akan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Senam sehat bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mempererat kebersamaan, serta membangun sinergi antara pegawai dinas perhubungan, mitra transportasi, dan masyarakat umum. Dan donor darah menjadi wujud nyata kontribusi kemanusiaan dari insan perhubungan untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI demi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.
7: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026, instansi sektor perhubungan yang ada di wilayah Kota Gunung Sitoli melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kebersamaan, kesehatan, kepedulian sosial, serta mempererat hubungan antar insan perhubungan dengan masyarakat.
6: Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli, Hilman Polem Esos, mengatakan sebagai fokus utama di Kota Gunung Sitoli adalah memperkuat sinergi pelayanan publik yang responsif sekaligus membangun kepedulian sosial di sektor perhubungan.
8: Tentunya kita memacu bagaimana pemerintah Kota Gunung Sitoli dalam hal terutama di bidang transportasi khususnya kita melaksanakan peningkatan bagaimana ke depan bisa maju transportasi di Kota Gunung Sitoli. Tentunya berkaca dari latar belakang ini kita melihat memang transportasi di Kota Gunung Sitoli tidak semeraut memang, cuman butuh keteraturan. Hal ini tentunya kita dinas perhubungan untuk menata kembali, artinya kita berupaya semaksimal mungkin masyarakat itu terlayani dengan baik.
6: Hari Perhubungan Nasional sendiri diperingati setiap tahunnya pada tanggal 17 September 2026. Pemerintah Kota Gunung Sitoli sendiri telah menjadwalkan upacara bendera sebagai puncak peringatan momentum ini. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidempuan melaksanakan gerakan pangan murah atau GPM kedua untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Berikut dilaporkan Muaf dan Zika.
9: Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Padang Sidempuan melakukan gerakan pangan murah GPM serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Salah satu lokasi GPM dikunjungi Wali Kota Letnan Dali Munte yaitu Pasar Saroha Padang Matinggi Kecamatan Padang Sidempuan Selatan pada Selasa 15 September 2026. Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dali Munte menjelaskan kegiatan GPM ini bertujuan untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Disebutkan Wali Kota, GPM di Pasar Saroha merupakan kegiatan kedua dari empat kegiatan direncanakan pemerintah daerah selama September 2026.
10: Mengintervensi bahkan melihat langsung atau langsung ke pasar untuk melihat gerakan pangan murah ini. Harapannya tentu ini bisa berdampak, bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentu program ini sangat bagus. Kita dalam satu bulan ini direncanakan 4 kali gerakan pasar pangan murah. Tentu kita pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah melaksanakan 2 kali gerakan pangan murah untuk tidak tersebar di beberapa pasar. Tentu atas kerjasama kolaborasi dengan Kominda tentunya dan juga di jajaran kita pemerintah, saya himbau agar gerakan pangan murah ini tetap dilaksanakan secara kontinu dan bersambungan, sehingga kebutuhan masyarakat itu dengan pendekatan-pendekatan kita bisa membantu untuk perekonomian masyarakat kita. Sekaligus gerakan ini adalah salah satu gerakan bagaimana kita mempertahankan fiskal dan pengendalian inflasi kita di dalam negara.
9: Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Padang Sidimpuan, Hairunisa Daulai, menyebut di kegiatan GPM ini pemerintah menyediakan berbagai komoditas pangan esensial berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah, dan bawang putih. Hairunisa memastikan GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meredam gejolak harga, menjaga stabilitas pasokan, dan sekaligus mengendalikan terjadinya inflasi di Kota Padang Sidimpuan. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
11: Sekian, lintas Megatol.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendengar.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prodangu, selamat siang di mana saja Anda berada, silakan bergabung bersama kami yang ingin ikutan gabung di Prodangdut. Dangdut adalah kita. 22506 dan 08116193033.

0: Penelpon pertama yang sudah berdering kerangkring-kerangkring ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita rindu.
0: Dangdut adalah kita opung, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat, cantik.
0: Alhamdulillah. Oke, dia opung mau
1: dikesan. Dirimu sehat?
0: Sehat sekali.
1: Sudah makan?
0: Udah dong.
1: Oke lah.
0: Oke lah, mau dikesan lagu apa opung?
1: Laguku siang ini apa ya? Masih adakah?
0: Masih adakah?
1: Rasa cintamu rindu kepada opung Roma.
0: Siapa ini Latifkan ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Supaya bergoyang opung di Hauma ini ya, di sawah ini ya.
0: Oke deh. Enak itu siang-siang di sawah.
1: Ya, cuaca di sini biarpun di sawah redang.
0: Iya, tapi kan anginnya rindu. Kencang.
1: Logonya tidak ada, makanya panas.
0: Bah, biasanya kan kencang angin di situ.
1: Ya biasanya, ini enggak.
0: Oke lah kalau begitu opung.
1: Makanya opung berteduh di tenda biru sekarang.
0: Oh gitu ya, maunya yang dari tenda apa itu maunya? Yang dari rumbia-rumbia itu biar dingin.
1: Susah lah bawanya itu.
0: Oke lah, silakan opung.
1: Oke lah. Salam-salam opung ya. Ya untuk opurannya Nenek Wirlangga, siapa lagi? Ada Luhut, Hadi. Ini Polan Reva kemana ya? Udah lama juga nggak bergabung. Tahu Cinta juga ditunggu suaranya. Ada Opung Adelina, siapa lagi? Eko, Ingot, Pak RT, Pak Sasrul. Buat semua aja lah pendengar kita rindu dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Salam sehat lah. Adakah lagu opung itu?
0: Ada.
1: Oke, buat dirimu tetap semangat ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugaslah sampai tuntas. Jangan tidur kau ya sebelum menghabis tugasmu ya.
0: Oke, siap.
1: Tadi malam opung gak bisa masuk kalau pencet terus.
0: Oke, iyalah oke karena lah. Waktunya pun sedikit kan.
1: Iya, makanya kalau pencet terus. Oke lah rindu opung, tunggu suaranya ya. Suaranya, lagunya.
0: Siap.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Itu dia tadi opung Roma yang ada di Sipahutar 22506 kembali. Selamat siang Pro Dangdut.

0: Gendut adalah kita yang rindu.
1: Mengapa dirimu jadi orang kedua? Biasa dirimu jadi orang ketiga.
0: Oh, aku sangka aku tunggu orang ketiga. Aku kurangnya orang kedua. Udahlah, pada dah ikutan nama beko. Apa kabar kita yang rindu?
1: Alhamdulillah, tetap asyik.
0: Bye. Iya, pada mana kalau orang ketiga? Okay.
1: Mengapa gitu?
0: Iya, itulah tahu mulai. Lagunya ya. Oh, sepiring berdua.
1: Sepiring berdua?
0: Iya.
1: Siapa itu? Ida Laila?
0: Ada dari Ida Laila. Ada dari mungkin Alatas.
1: Mengapa lah selalu bikin? Ada back sound dirimu?
0: Oh, itu back sound yang paling kuat itu rindu.
1: Iya, kenapa begitu ya?
0: Tak tahu, sampai sekarang aja di siku tentu lah back sound yang paling kuat. Saya di siku itu pun back sound yang kuat mana kan? Ada lagunya?
1: Ini lagi dicari.
0: Aku nyapa buat SMS-SMS yang ikutan nanti salam kompa yang dah ikutan pun salam kompa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Papua salam kompa. Nanti siapa penyiarannya? Malam.
1: Malam ada Bang Harry.
0: Yalah, salam kompa lah buatnya Bang Harry ya, nanti malam ya SMS-SMS. Ada lagunya?
1: Ada dong.
0: Lagunya dibingkis buat yang di sini lagi anak-anak Bang Kumpul ya. Selamat Bang Kumpul aja lah ya. Takkan ambo kan? Jadi taman bermain.
1: Apa nyu?
0: Di siku tempeknya aku.
1: Di mana itu Ale?
0: Di Rusunawa di
1: taman. Oh, di Rusunawa. Biasanya itu karena kan banyak orang di situ Ale.
0: Iya, itu udah jadi taman bermain. Jadi kadang ada suara-suara anak ketek di sini di udara.
1: Itulah dah.
0: Jalan buat nyai terindu, selamat tunggu sampai tuntas, tunggu lagunya terindu ya.
1: Terima kasih.
0: Dandut adalah kita.
1: Selamat siang Pradangdut, itu dia tadi Rico ya yang ada di Rusun. Langsung aja Latifkan dengan Masih Adakah nanti disusul Ida Laila dan Spiring berdua. Selamat siang Pradangdut, Dangdut adalah kita.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

0: Pendengar udah hadir ya, dua buah lagu di Pro Dangdut siang hari ini. Dangdut adalah kita, silakan 22506. Dan kami masih nantikan WhatsApp di 0811-6193033. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah cerita Mbak Rindu.
0: Dangdut adalah macam mana pula lagi menelepon makan oleh.
1: Ya bisa lah.
0: Mana kan bisa kalau... itu, gak boleh itu, nanti tak apa-apa dibilang.
1: Enggak lah, kalau di situ masuk telepon kita ya di situ lah kita ngomong.
0: Cuman.
1: Iyalah.
0: Oke deh, silakan.
1: Sambil makan sambil berjoget bisa juga.
0: Mana boleh itu. Oke lah, silakan mau request lagu apa ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Udah penelepon keberapa ini rupanya?
0: Penelepon ketiga.
1: Oh, orang ketiga lah ceritanya dulu sehari ini kan?
0: Iya, tadi Syiriko bilang aku kira aku orang ketiga, ternyata orang kedua.
1: Iya,
0: katanya.
1: Biarlah dulu ku gantikan posisi Syiriko dulu.
0: Oke deh.
1: Kalau dia yang pengen orang ketiga, tapi dia nggak dapat-dapat.
0: Ya itulah ya. Iya. Suka dia ini, mengkeker tapi nggak dapat.
1: Aku mau request lagu ya.
0: Silakan.
1: Cinta Bukan Sayur Asam dari Ines Inti ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Oke. Perdana siapa?
0: Ada Opung Roma tadi.
1: Opung Roma?
0: Mm-mm.
1: Baru monitor aku lah.
0: Kenapa begitu?
1: Terus, iya, terlambat aku pulang dari ladang.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Iya, makanya baru makan.
0: Mm-mm, pantesan lah ya.
1: Iya. Mm-mm. Sambil... menyapa dulu ya.
0: Ya silakan.
1: Ada yang perdana lah sampai orang kedua tadi, walaupun ku gantikan posisimu. Ku tidak apa-apa, bergantian dulu sekali-sekali.
0: Mm-mm.
1: Baru buat Opung Rania. Mm-mm. Ada Ingot juga, ada Nenek Hafija juga. Mm. Ada salam kekeluargaan buat semua-semuanya pendengar Pro 1 dimanapun berada ya.
0: Mm-mm.
1: Dan buat kru-krunya juga ya, tanpa okay. terkecuali. Semoga sehat-sehat selalu, biar kita selalu seru-seruan di Pro 1 ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Terima kasih Mbak Rindu. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali, itu dia tadi baru tambah yang ada di Samosir. 22506 kembali. Kok aku ngantuk kali ya. Ya penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak RT kah ini?
2: Betul, dengan Ibu Negara ini kan.
0: Ibu Ibu negara, Pak ya.
2: Fatmawati bodong.
0: Oh iya pula ya.
2: Iya betul kan. Cuma rindunya yang ditambah. Jadi yang dibukanya Ibu Negara dong.
0: Iya benar.
2: Tidak salah ya.
0: Oke, terima kasih Pak RT.
2: Ya utang lagi minta maaf ya, udah betul ya Ibu Negara kok. Ngapain?
0: Ya lebih tinggi pula jabatanku Ibu Negara ya daripada Ibu Bupati ya.
2: Gitu ya. Oke lah
0: silakan nih Pak RT mau request lagu apa ini?
2: Ada lagunya itu Antara Janda dan Duda.
0: Hah? Antara Janda dan Duda?
2: Iya.
0: Siapa nyanyinya itu? Kok lucu kali judulnya?
2: Lupa pula. Oke deh, sekalian deh, sapa-sapa dulu ya.
0: Silakan.
2: Terkhusus Ibu Rutama ya, yang minta apa surat pindah.
0: Iya.
2: Katanya udah siap surat pindahnya, udah diterima.
0: Iya, tak? Karena katanya dia kepling katanya.
2: Ibu kepling, jadi tinggi malah Pak Ete daripada Ibu kepling. Tinggi lah kan, suratnya udah diterima.
0: Itu makanya.
2: Jadi malu dia. Lantara ada yang berbonceng semalam.
0: Siapa berbonceng?
2: Dari Dolo Sanggul itu.
0: Siapa Ibu Kepling tadi ini?
2: Iya, di bonceng yang baru sama itu yang di Jempuan.
0: Siapa yang bonceng?
2: Iya, siapalah si yang dari Dolo Sanggul itu, dari dosa.
0: Oh, Bang Borkat.
2: Enggak,
0: bukan Bang Ingot.
2: Ingot iya yang memonceng jadi.
0: Oh, rupanya Pak Bupati ya.
2: Iya, Pak Bupati. Jadi sekarang ya mulai ketahuan ada lagunya tuh. Oh, oh kamu ketahuan.
0: Alah.
2: Iya, lantaran kan segan dia lantaran udah dibonceng kan. Iya. Jadi si nenek jangan senyum-senyum di situ nenek. Memang itulah kenyataannya ya. Kenyataannya. Atau nenek pindah ke Tapanuli Tengah Kian si Borutama itu Barindu. Tapi sekarang macam mana lah. Udah serba salah lantaran ada yang membonceng itu kemarin.
0: Udah ada ya. Gak ada judulnya itu loh Pak RT. Antara janda dan duda gak ada loh itu.
2: Gak ada ya.
0: Gak ada.
2: Bang Tohi ada deh.
0: Hah?
2: Bang Tohi ada. Iya.
0: Bang Tohi.
2: Bermasa sari.
0: Mengapa tak pulang-pulang?
2: Ini dari Uus Bermasa Sari.
0: Apa itu judulnya?
2: Oh oh. Kamu ketahuan.
0: Oh ketahuan ya.
2: Ketahuan. Khusus lagu ini ya.
0: Untuk baru tambah.
2: Baru tambah ya. Yang ada di Sidempuan ya. Tolong dong disimak lagunya.
0: Oke deh.
2: Rasain lah. Kalau disapa Pak Eti. Pak Eti katanya.
0: Iya.
2: Iya. Tapi sekarang rasain lah ya. Tapi ketahuan dong.
0: Oke deh, oke Pak RT.
2: Iya kan nenek ya, nenek yang disaruni, iya kan ya. Oke, terima kasih.
0: Oke. Selamat siang, Pradang. Itu dia tadi Pak RT ya. Oh, rupanya ada orang yang ketahuan, rupanya bonceng-bonceng ya. Oke lah kalau begitu. Ini Cynthia dengan Cinta Bukan Sayur Asam, nanti disusul Permata Sari dengan Ketahuan, lagu yang pernah dipopulerkan dari awal aku. Siapa penyanyi itu dulu ya? Percaya kata-katamu. Na na na na na na na na na. Alah, siapa penyanyi itu dulu? Oh, kamu ketahuan. Pacaran lagi kan gitu lagunya itu kan? Tapi lupa Rindu penyanyinya siapa aslinya. Oh dari ini Mata Band, itu rupanya kan. Aku ingat tapi aku lupa gitu. Langsung aja lah ya, selamat siang Pradangdut. Dangdut adalah kita.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
6: Jangan.
7: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
8: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Udah dua buah lagu lagi ya hadir ya. Kembalilah dua buah lagu lagi, kami buka line telepon di 0631225506 dan WhatsApp kita di 0811-619-333. Hanya pesan saja ya, WhatsApp pesan dan pesan 22506 silakan.

0: Penelepon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, nenek. Lah jangan loyo Mbak mengantuk ambo.
1: Mati duduk kita yuk.
0: Laki-laki lari terus lagu biar mati hidup ambo.
1: Tak dapat tidur. Tak dapat tidur dari rumah.
0: Oke, tak dapat tidur.
1: Iya, sama-sama kita Indo. Walaupun mau tidur lah.
0: Oke deh.
1: Oke deh ya. Buat semuanya aja yang sudah gabung, ditunggulah suaranya ya. Yang buat Indo yang mau tidur, Tuhan bawa meja turunannya sebentar saja.
0: Untuk galop.
1: Oke Danang ya.
0: Ini masih dari Roma ya, Nek?
1: Iya.
0: Gak mau dari Lesti?
1: Mungkin.
0: Itu aja lah ya. Ya lebih baru sih, Ki.
1: Mas Danang, yang lebih baru pun gak apa-apa.
0: Oke, Nenek.
1: Oke, terima kasih. Ya, ini selamat untuk sampai jumpa, sampai semangat, hati-hati pulangnya.
0: Terima kasih, Nenek.
1: Yang dadak dan gak latihan, Nenek.
0: Selamat siang kembali. Bye-bye, Nenek Wirlangga yang ada di Saruding. Satu penonton lagi sebelum lagu berikutnya Rindu puterkan ya, atau Rindu hadirkan. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Ya, Dangdut adalah kita, Kak Rindu.
0: Iya, dia apa kabar? Banyak kali backsoundnya di belakang.
2: Ya Tuhan, kabarnya sehat. Itu Mama Gadis yang di belakang lagi ke gunung dia.
0: Gak begitu.
2: Jalan-jalan ke sini.
3: Halo, halo Rindu. Assalamualaikum Rindu.
0: Satu-satu aja ya, gak boleh dua-dua.
2: Ya Mama Gadis okay. Aja.
0: Oke, silakan Adi, mau request lagu apa?
3: Oh, aku tak berarti bagimu ya, tapi versi DJ-nya ya.
0: Aku tak berarti. Salam-salam aja dulu.
3: Oke, salamnya buat Rindu ya, buat tugas aja.
0: Terima kasih.
3: Buatnya Adi, buatnya Boru Tamba. Buatnya Riko, buatnya semua-semua aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Aku tak berarti bagimu. Oke, langsung aja Rindu hadirkan ya lagu berikutnya buat ya si ini tadi Lesti featuring dengan Rizky Rindo. Rizky dia akan minum ya dengan tak dapat tidur lagi. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Silakan kembali di 22506 dan 08116193033 hanya melalui pesan WhatsApp ya. Silakan 0631225006 di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, masih kami nantikan telepon Anda di 0631225506 hingga ke 15 waktu Indonesia Barat. Ya, masih ada nih dua penelpon, kalau ingin bergabung silakan ataupun WhatsApp ya. Pesan. Ya, ini ada yang minta lagu dari siapa nih? Cintaku Klepek-Klepek VJ, DJ katanya ya. Buatnya Sari yang ada di Pandan. Batu Harimau ya. Baik, nanti coba Rindu hadirkan ya. Kembali 22506.

Masih kami nantikan loh pendengar. Telepon Anda. Iya, itulah dia yang masih kami nantikan itu. Selamat siang Pradangdut. Iya kok mati, kok terputus. 22506. Ya, silakan. Oke. Kok penghujung-penghujung ini biasanya kok sering kali ya susah gitu mau naik ya, atau gimana ini pendengar? Langsung aja lah, cintaku kelepek-kelepek karena dia. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar untuk sore hari ini di Beranda Tercita Rindu akan hadirkan ke ruang dengar Anda Indonesia Cerdas. Mengapa Indonesia harus cerdas? Karena jangan sampai tertipu oleh negara-negara tetangga ya. Seperti diperdaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia juga, pendengar. Baik, nanti kami akan lanjutkan untuk Anda di Indonesia Cerdas Beranda Tercita bersama Rindu Farmawati pastinya menemani Anda. Tetap di program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada James Arthur dengan Falling Like the Stars untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, topik kita sore hari ini di Indonesia Cerdas, Citadel Indonesia Cerdas, Mandiri dan Berdaya Saing Global. Jadi membahas pentingnya meningkatkan kecerdasan masyarakat agar Indonesia tidak mudah dipengaruhi, dimanfaatkan ataupun dirugikan dalam menghadapi persaingan antar negara. Jadi kecerdasan bangsa bukan hanya soal kemampuan akademik saja, pendengar. Yang tidak kalah penting itu adalah kemampuan berpikir kritis, memahami informasi. Jadi informasi itu harus dipahami benar-benar ya pendengar ya, dan menguasai teknologi. Jadi jangan gaptek. Jadi membaca peluang ekonomi juga penting, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta. Jadi di tengah arus informasi yang sangat cepat ini pendengar, masyarakat yang tidak memiliki kemampuan memilah informasi akan lebih mudah percaya pada berita palsu, propaganda, manipulasi digital ataupun berbagai bentuk penipuan. Jadi Indonesia juga perlu memperkuat pendidikan, riset teknologi, keterampilan tenaga kerja dan penguasaan sumber daya negara yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, memiliki posisi yang lebih kuat pastinya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi, teknologi maupun kerjasama internasional.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Pendengar, selamat menikmati salat fardu asyar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan paling dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi masih dengan Indonesia Sehat Pendengar. Jadi Indonesia itu maknanya tidak mudah dibodohi. Dalam konteks berarti memandang negara kita lebih memandang negara lain sebagai musuh. Bukan berarti kita memandang negara lain sebagai musuh ya. Justru Indonesia perlu cerdas bekerja sama dengan negara lain, tetapi tetap mampu memahami konsekuensi setiap keputusan dan menjaga kepentingan nasional. Jadi kita berfokus pada pentingnya pendidikan berkualitas bagi kekuatan bangsa dan kemampuan masyarakat memilah informasi dan hoax, literasi digital agar tidak mudah dimanipulasi, penguasaan teknologi dan inovasi, kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas SDM, pentingnya berpikir kritis dalam menghadapi informasi dari luar negeri, generasi muda sebagai kekuatan Indonesia menghadapi persaingan global. Jadi pesan utama di sini pendengar, negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi negara yang memiliki masyarakat berpengetahuan kritis, terampil dan mampu menentukan kepentingannya sendiri berdasarkan informasi-informasi yang benar pastinya. Pendengar masih di program Masa 1 dan masih di Indonesia Cerdas. Ada ribas dengan sebelah hati untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat kita jelang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Buletin Berita Daerah Sore. Tetap bersama kami, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Rumah Suryani 11 inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sore.

Pendengar, jumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore, di antaranya. Warga Desa Lumut Maju Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut inilah buletin berita daerah sore selengkapnya untuk hari ini, Rabu 16 September 2026, bersama saya Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Warga Desa Lumut Maju Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Warga Dusun 3 Desa Lumut Maju, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan sesosok mayat di aliran sungai. Korban diketahui bernama Rani Santo, 38 tahun, karyawan swasta, asal Kabupaten Padang Lawas Utara, yang sehari-hari menjaga kebun warga di desa tersebut. Korban ditemukan pihak keluarga dalam kondisi terapung sekitar pukul 7 pagi, Senin 14 September 2026, setelah sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu bersama anaknya. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarimu, menjelaskan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
2: Berdasarkan keterangan saksi, korban sebelumnya bersama anaknya hendak pulang menggunakan perahu setelah berkunjung ke rumah kerabat. Sekitar pukul 6 sore, korban tiba-tiba terjatuh ke sungai yang sedang meluap akibat curah hujan tinggi. Setelah korban terjatuh, anak korban yang berada di atas perahu langsung menangis dan berteriak meminta pertolongan. Teriakan tersebut terdengar oleh kerabat korban yang tinggal di sekitar pinggiran sungai. Namun, pencarian malam itu belum membuahkan hasil. Keesokan paginya, keluarga menemukan korban sudah dalam kondisi terapung, tidak jauh dari lokasi korban sebelumnya terjatuh. Korban memiliki riwayat penyakit dalam dan sebelumnya sempat menjalani pengobatan di rumah sakit Pandan.
1: Hasil pemeriksaan medis awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, sementara keluarga menyatakan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. James melaporkan.

0: Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial AP di rumahnya.
1: Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berikut laporan Rizky Ramadan.
0: Tim operasional Satres Narkoba Polres Padang Lawas Utara menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial AP di rumahnya di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada saat mencari barang bukti narkotika, petugas malah menemukan satu pucuk senjata airsoft gun yang disembunyikannya di dalam lemari pakaian. Di lokasi yang sama, petugas juga turut menangkap dua orang lain berinisial MIN dan RP pada saat sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kepada penyidik, AP mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial EL. Bermodalkan informasi tersebut, petugas langsung menangkap EL dan langsung digelandang ke Mapolres Padang Lawas Utara untuk diperiksa terkait kasus ini. Kapolres Padang Lawas Utara, AKBP Dery Fajariandono, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap 4 pelaku untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Padang Lawas Utara ini. Selain menangkap para pelaku, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya narkotika jenis sabu seberat 13,83 gram, satu pucuk senjata airsoft gun, 39 butir peluru, satu unit sepeda motor, uang tunai, dan sejumlah barang bukti lainnya.
2: Untuk kemarin kita ada ungkapan kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Padang Lawas Utara. Itu berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya di daerah Simangambat itu di suatu lokasi ada tempat memang peredaran narkotika jenis sabu, dan Sat Narkoba dari Polres Padang Lawas Utara langsung bergerak ke lokasi tersebut. Didapat bahwa di lokasi tersebut ada satu orang, dan hasil pengembangan kita mendapatkan 3, jadi total keseluruhan ada 4.
0: Saat ini, 4 pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Lawas Utara dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Sampai saat ini, kemerdekaan anak dinilai masih terampas, termasuk dalam soal ruang bermain anak. Laporannya disampaikan Denny Syahaan.
3: Pemerintah daerah maupun masyarakat luas didorong untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas atau kaum difabel maupun warga berkebutuhan khusus. Dorongan itu disampaikan Farida, seorang pekerja sosial yang hampir setiap hari mengurusi para difabel di kota Sibolga. Farida yang ditemui kemarin siang di kawasan Katamsu Sibolga itu juga mengatakan sampai saat ini masih banyak hak-hak kaum disabilitas yang terampas, khususnya di ruang publik. Ia mencontohkan trotoar yang kini beralih fungsi menjadi tempat tanaman bunga maupun lapak jualan disebutnya menjadi bagian dari perampasan hak kaum disabilitas. Selain itu, minimnya kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di pemerintahan maupun di perusahaan swasta menjadi bukti lainnya kalau kaum disabilitas masih terpinggirkan. Karena itu, kata Farida, pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat diminta untuk semakin meningkatkan perhatian kepada para penyandang disabilitas ini.
4: Itulah harapan kita ke depannya, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baiklah, baik dari masyarakat, baik dari unsur pemerintah. Bagaimanalah untuk betul-betul memberikan hati untuk mendukung, bagaimana supaya mereka ini mendapatkan haknya.
3: Kemudian Farida juga berharap lahirnya aksi gerakan nyata untuk membantu kaum difabel di daerah ini guna menciptakan kesamaan hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Denny Syahaan melaporkan.
1: Pendengar, buletin berita daerah sore disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga. Bisa Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id, ataupun portal resmi kami di rri.co.id. Cuaca ekstrim dengan angin kencang disertai tingginya gelombang perairan pantai barat Sumatera mengakibatkan para nelayan di kota Sibolga dan Tapalu Tengah enggan melaut. Berikut laporan Rizky Ramadan.
0: Cuaca ekstrim dengan angin kencang disertai tingginya gelombang perairan pantai barat Sumatera mengakibatkan para nelayan di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah enggan untuk melaut. Hal itu dilakukan demi keselamatan para nelayan karena gelombang air laut khususnya di Teluk Tapian Nauli yang tinggi. Seperti yang dilakukan nelayan Bagan Tancap di Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan, mereka lebih memilih untuk melakukan reparasi atau perbaikan kapal dan alat tangkap ikan menunggu cuaca kembali membaik. Subarnang, seorang nelayan tradisional, mengatakan mereka sudah hampir 3 hari lamanya tidak turun melaut. Hal itu dikarenakan gelombang pasang air laut yang mencapai 3 hingga 4 meter dan buruknya cuaca menjadi alasan utama mereka untuk tidak melaut.
5: Ya, kalau saat ini karena badai sedang berlanjut, ya banyak pelaut-pelaut ini pada nggak ke laut lah begitu, karena sikonya nggak mengizinkan. Ya, kalau sudah macam ini cuaca yang nggak mengizinkan, ya kemungkinan besar pelaut ini pada takutlah ke laut, karena yang jelas nanti kalau ke laut kerugian aja kan begitu. Hasil pun nggak ada, nggak pasti ada hasilnya nanti. Jadi makanya lebih banyak lagi di darat orang ini, di darat lah tinggal.
0: Saat ini para nelayan hanya bisa pasrah dan menunggu cuaca membaik agar mereka bisa segera kembali beraktivitas ke laut. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Sejumlah warga yang masih bermukim di area banjir Tapanuli Tengah mengaku trauma saat hujan turun. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
6: Sejumlah warga di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah yang masih bermukim di kawasan rawan banjir mengaku mengalami trauma setiap kali hujan turun. Pasalnya setiap turun hujan, pemukiman warga di sejumlah titik yang ada di wilayah itu hingga kini masih terendam banjir. Noprita, seorang warga Kelurahan Utana Bolon, Tapanuli Tengah saat disambangi RRI di lokasi itu mengaku pasrah dengan kondisi yang terjadi. Meski demikian, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap mengancam permukiman warga. Menurutnya persoalan itu sangat simpel, yakni memastikan aliran sungai berjalan lancar sehingga tidak terjadi penyumbatan maupun luapan. Dirinya juga menyebut sudah beberapa kali tanggul yang dibangun oleh pemerintah jebol dan tidak dapat menahan debit air yang datang dari hulu sungai.
7: Jadi setiap datang hujan, semua masyarakat di sini sudah khawatir, merasa takut. Apalagi lansia banyak di sini. Jadi orang itu lalu bungkus pakaian, pindah ke tempat yang aman.
6: Selanjutnya Nobrita berharap penanganan terhadap aliran sungai dan kawasan rawan banjir dapat segera dilakukan sehingga mereka tidak lagi dihantui rasa cemas setiap kali hujan turun. Joy Sihotang melaporkan.
1: BPBD menyebut ada 6 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Tapanuli Tengah. Ancaman bencana tersebut perlu diwaspadai masyarakat sejak dini, salah satunya mengenali rencana keluarga dalam mitigasi. Mengenalkan rencana keluarga dalam mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan Mu'af dan Jega.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah BPBD Tapteng mengidentifikasi sebanyak 6 jenis ancaman bencana berpotensi terjadi di wilayah Tapteng. Keenam jenis ancaman bencana ini perlu diwaspadai masyarakat setidaknya mengenali mitigasi pencegahan untuk meminimalisir korban jiwa, kerugian, serta dampak yang terjadi saat bencana. Sekretaris BPBD Tapteng Tantia Rahab menyebut 6 jenis ancaman bencana di Tapteng berdasarkan hasil kajian tim ahli BPBD, yaitu peristiwa banjir, tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi. Pada masa cuaca ekstrim saat ini di Tapteng, kata Tanti, masyarakat harus memiliki rencana keluar dalam konsep mitigasi bencana. Menurut Tanti, peristiwa bencana yang terjadi pada tahun 2025 lalu harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat Tapteng untuk segera memahami rencana keluarga dalam mitigasi bencana. Selain itu, Tanti juga mengingatkan psikologis masyarakat juga harus dikuatkan untuk mengantisipasi kepanikan saat berhadapan dengan bencana.
9: Kita itu harus mempunyai rancangan keluarga, rencana keluarga, ya. Misalnya, kita harus mengenali dulu potensi apa yang bakalan terjadi di lingkungan kita, baik itu lingkungan rumah maupun tempat kerja. Misalnya, kayak saya, bencana banjir gitu. Kalau di lingkungan tempat kerja, mungkin bencana longsor gitu. Jadi, hal apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana banjir atau longsor tersebut? Misalnya, yang pertama adalah mungkin tasiaga tadi sudah kita siapkan. Yang kedua adalah ketika terjadi bencana ini, kemana tempat mengungsi yang aman? ya. Terus yang ketiga adalah ketika terjadi bencana itu, misalnya kondisinya sedang siang beraktivitas, ya, kita punya yang bagi punya anak bersekolah atau tidak punya anak bersekolah atau anak bayi gitu kan, siapa yang akan membawa anak-anak ini ke tempat yang aman? Siapa yang akan menjemput anak sekolah kita? Kan gitu. Artinya kita sudah bagi-bagi tugas dari sekarang. Kalau terjadi bencana, bagaimana proses evakuasi mandiri kita itu? Terus kita titik kumpulnya di mana? Sehingga ketika terjadi bencana, misalnya si ayah sedang bekerja, tugas dia mungkin kalau terjadi banjir itu pergi ke sekolah anak, jemput anak, langsung ke tempat evakuasi. Jangan lagi ke rumah gitu. Sementara si istri mungkin sudah membawa balitanya mungkin atau barang yang bisa dibawa tas siaga itu ke langsung ke tempat pengungsian. Jadi tidak menunggu suami.
8: Mengingat kondisi cuaca ekstrim masih terjadi, ditambah lagi upaya perbaikan infrastruktur pasca bencana di Tapteng masih berjalan, Tanti sangat berharap adanya partisipasi masyarakat dalam memahami konsep mitigasi, setidaknya di lingkungan keluarga. Kemudian saat terjadi bencana, ucap Tanti, masyarakat juga harus tangguh dan mampu menerapkan paradigma dalam penanggulangan bencana, yaitu masyarakat harus menyelamatkan, bukan diselamatkan. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: BPBD, kami ulangi, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk tetap memberikan perlindungan bagi pedagang kecil. Laporannya disampaikan Deni Syahan.
3: Guna mendongkrak geliat perekonomian warga, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk melakukan sejumlah program yang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk perlindungan terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah dalam menjalankan usaha kecil menengah. Permintaan itu disampaikan Sandra Dewi, seorang pedagang ikan basah yang biasa menggelar dagangannya di pasar tradisional Sibuluan, saat dimintai tanggapannya seputar upaya meningkatkan taraf perekonomian warga. Sandra mengatakan, pemerintah daerah dinilainya masih belum mampu memberikan perlindungan bagi pedagang kecil, sebab para pedagang kecil kerap mendapat penggusuran ketika melakukan aktivitas. Sementara pemerintah daerah, kata Sandra, masih belum mampu menempatkan pedagang kecil pada tempat yang permanen.
10: Mampu menciptakan ekonomi untuk rakyat, sehingga pemerintah daerah memperhatikan perlindungan untuk rakyat, perekonomian untuk rakyat.
3: Disinggung tentang keberadaan pasar terpadu Pandan, Sandra mengatakan penempatan pedagang kecil ke pasar itu bukan merupakan solusi yang tepat, mengingat pasar tersebut sangat jauh dari pemukiman warga dan sepi dari pembeli. Kemudian kata Sandra, dengan tidak terus melakukan penggusuran serta menempatkan pedagang pada tempat yang ramai pengunjung, dinilainya sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah daerah terhadap rakyat, termasuk sebagai upaya meningkatkan taraf perekonomian warga. Dini Sihaan melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore dari program 1 RRI Sibolga, 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pihak kepolisian diminta tindak penulis judi togel di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang hingga kini masih marak. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
11: Aparat kepolisian diminta menindak tegas praktek judi toto gelap togel yang diduga masih marak terjadi di sejumlah titik wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Permintaan tersebut disampaikan Irsan, seorang tokoh pemuda yang mengaku miris dengan kondisi itu. Ia menyebut aktivitas penulisan togel hingga kini masih ditemukan di sejumlah lokasi dan meminta aparat penegak hukum segera melakukan penindakan. Irsan juga berharap kepolisian dapat meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktek perjudian tersebut. Menurutnya, pemberantasan judi togel penting dilakukan karena keberadaannya dinilai dapat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial.
12: Karena kita melihat di kalangan masyarakat sangat marah seperti itu, maka kita mempertanyakan di mana peran dan fungsi dari kedua stakeholder itu, TNI dan Polri, kan seperti itu, Bang. Jangan sampai kita menduga orang itu ada keterlibatan.
11: Selanjutnya Irsan mengajak masyarakat untuk turut memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian di lingkungan masing-masing. Joy Sihotang melaporkan.
1: Jalan Provinsi Ruas Sipiro Simpang Tandosan di Tapanuli Selatan mulai diperbaiki setelah puluhan tahun mengalami kerusakan. Berikut laporan James Franciscus.
13: Kabar baik datang bagi masyarakat Kecamatan Arse dan Saipar Dolokhole Kabupaten Tapanuli Selatan, Jalan Provinsi Ruas Sipirok, Simpang Tandosan, yang selama puluhan tahun mengalami kerusakan, kini mulai mendapat penanganan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Perbaikan meliputi pengerasan badan jalan, pengaspalan, hingga pembangunan drainase. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, perbaikan jalan Sipirok Simpang Tandosan ini menjadi sangat penting dalam membuka konektivitas antar wilayah di Tapanuli Selatan.
14: Satu harian ini meninjau pembangunan jalan Sipirok Simpang Tandosan Sipagimbar. Masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur karena selama ini sudah lama tertunggu-tunggu, dan saya kira Pak Gubernur waktu kedatangan pada kalau nggak salah bulan Maret yang lalu saat meresmikan jembatan Aik Sipang, beliau berjanji tahun ini akan diselesaikan. Ini ada 3 koridor, masing-masing 3 kilo. Tadi oleh masyarakat di SDH pun misalnya, termasuk tentu di Arse ini, mengucapkan terima kasih dan berharap mungkin masih ada sedikit nanti yang barangkali belum tuntas. Tapi saya kira Pak Gubernur itu punya visi yang lebih luas.
13: Pembangunan Jalan Sipirok Simpang Tandosan diharapkan menjadi awal penguatan konektivitas wilayah Tapanuli Selatan dengan daerah sekitarnya. Pemerintah daerah juga mendorong agar konektivitas Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, hingga Labuan Batu semakin terbuka. James Mulberkan.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melaksanakan gerakan pangan murah ataupun GPM kedua untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Laporannya disampaikan Muaf dan Jega.
15: Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melakukan gerakan pangan murah GPM serentak Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Salah satu lokasi GPM dikunjungi Wali Kota Letnan Dali Munte, yaitu Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, pada Selasa 15 September 2026. Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menjelaskan kegiatan GPM ini bertujuan untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Disebutkan Wali Kota, GPM di Pasar Saroha merupakan kegiatan kedua dari 4 kegiatan direncanakan pemerintah daerah selama September 2026.
16: Mengintervensi bahkan melihat langsung atau langsung ke pasar untuk melihat gerakan pangan murah ini. Harapannya tentu ini bisa berdampak, bisa dirasakan oleh masyarakat. Tentu program ini sangat bagus. Kita dalam 1 bulan ini direncanakan 4 kali gerakan pasar pangan murah. Tentu kita pemerintah Kota Padang Sidimpuan sudah melaksanakan 2 kali gerakan pangan murah yang tersebar di beberapa pasar Kota Padang Sidimpuan. Tentu atas kerjasama kolaborasi dengan Forkopimda tentunya, dan juga di jajaran kita pemerintah, saya menghimbau agar gerakan pangan murah ini tetap dilaksanakan secara kontinu dan bersambungan, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dengan pendekatan-pendekatan kita bisa membantu tentu perekonomian masyarakat kita. Sekaligus gerakan ini adalah salah satu gerakan bagaimana kita mempertahankan fiskal dan pengendalian inflasi kita di Kota Padang.
15: Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan Padang Sidimpuan, Hairunisa Daulai, menyebut di kegiatan GPM ini pemerintah menyediakan berbagai komoditas pangan esensial berupa beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah, dan bawang putih. Hairunisa memastikan GPM merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meredam gejolak harga, menjaga stabilitas pasokan, dan sekaligus mengendalikan terjadinya inflasi di Kota Padang Sidimpuan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

Pendengar laporan Muaf dan Jega sekaligus menutup buletin berita daerah sore. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga desa Lumut Maju Tapanuli Tengah dikejutkan penemuan jasad pria yang sebelumnya dilaporkan jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan perahu. Polres Padang Lawas Utara menangkap satu orang pengedar narkotika jenis sabu dan tiga orang pembeli di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rido Fatmawati mengucapkan selamat sore dan sekian berita daerah sore untuk saat ini.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, demikian untuk duetin berita daerah sore. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu hiburan untuk Anda di Sibolga sore hari ini. Selamat sore dan selamat menikmati istirahat sorenya selepas pulang beraktivitas. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ada kecil-kecilan ya, mesranya kecil-kecilan dari Nyasal Priadi. Selamat mendengarkan.
1: Sementara

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Rin, kamu lihat postingan yang lagi viral itu? Katanya ada kejadian besar di kota sebelah.
1: Iya nih, aku lihat. Tapi aku belum tentu langsung percaya. Di media sosial kan kita harus cek dulu kebenarannya.
0: Benar juga ya. Kadang kita terlalu cepat membagikan informasi tanpa tahu sumbernya.
1: Betul. Kalau informasi itu ternyata hoax, kita justru ikut menyebarkan kabar yang merugikan banyak orang dong.
0: Selain itu, kita juga harus hati-hati saat berkomentar. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
1: Setuju. Gunakan media sosial untuk hal positif seperti berbagi informasi bermanfaat, inspirasi, dan semangat.
0: Jadi intinya sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu, kita harus berpikir positif dulu.
1: Tepat sekali. Ingat, jejak digital itu bisa bertahan lama loh.
0: Mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, gunakan bahasa yang santun, dan sebarkan hal positif.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Aku ingin jadi teman nyaman, tempat kau hilangkan keluh kesah.
6: Masih di Sibolga sore pedigar, dan hati-hati untuk cuaca daerah kota Sibolga nih. Sudah roman-romannya diselimuti kabut asap. Jangan lupa menggunakan masker jika keluar ruangan, dan kita mengantisipasi ISPA pendengar. Jangan sampai terkena pada keluarga dan orang-orang yang kita sayangi.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Pro 1.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, alhamdulillah sekali ya, Sibolga sudah diguyur hujan. Tapi semoga hujannya hujan bermanfaat dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena saudara-saudara kita yang masih terendam banjir, masih banyak ya di daerah Tapanuli Tengah sekitarnya. Dan semoga hujan bermanfaat turun untuk menghapus ataupun menghilangkan kabut-kabut asap yang dikirim oleh dari kota-kota lain ya. Dan semoga semangat ya untuk kita bersama. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia pastinya. Ada Rinduku Rindu, katanya Mahal ini. Rinduku Rindu, Rindu Fatmawati juga ada. Ada rindunya juga ternyata. Baik untuk Anda, selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang,

Pendengar, untuk pemilihan lagu mungkin di suasana hati mungkin berpengaruh ya pendengar. Jadi kalau mungkin Anda lagi senang, ya pasti sukanya dengan lagu-lagu senang, lagu-lagu gembira, lagu-lagu happy. Tapi kalau mungkin Anda terdistraksi dengan kesedihan, otomatis otak Anda akan memutar lagu-lagu kesedihan pendengar. Itu kenapa? Karena semuanya berpengaruh pada motorik saraf otak. Karena dia berpikir untuk memutar lagu sedih karena memang lagi perasaannya lagi sedih. Kalau lagi senang, perasaannya lagi senang. Kalau lagi seberautan lagunya, berarti mungkin pikirannya lagi ruwet pendengar. Jadi semuanya itu tergantung pada pemikiran kita dan isi hati kita. Karena itu mereka kontak loh pendengar. Maksudnya gini loh, mereka saling berhubungan antara hati dan otak kita pastinya. Untuk Anda jangan kemana-mana, masih kami hadirkan untuk Anda hiburan-hiburan lagu. Kali ini ada Wali dengan Salam Rindu. Kenapa harus ada rindu ya kan? Tadi udah rindu-rindu lagi, sekarang salam rindu lagi darinya Wali. Selamat mendengarkan untuk Anda dimana saja berada, tetap semangat pastinya.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: RRI dengan esensi buku Kita Pergi Hari Ini karya Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie. Kita Pergi Hari Ini adalah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia yang dikenal dengan nama pena Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie. Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda tentang perjalanan hidup dan juga eksistensi manusia. Novel ini berkisah tentang perjalanan karakter utama yang tidak memiliki nama dalam buku, yang memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Dia meninggalkan rumah, pekerjaan, dan bahkan identitasnya yang lama. Ini adalah perjalanan spiritual dan juga eksistensial yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan juga kebebasan. Karakter utama menjelajahi berbagai tempat dan bertemu dengan berbagai orang dalam perjalanannya yang tanpa tujuan. Selama perjalanan ini, dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, identitas, dan juga arti hidup. Novel ini menciptakan atmosfer yang penuh dengan misteri dan juga penuh perenungan. Salah satu aspek yang membuat Kita Pergi Hari Ini menarik adalah gaya penulisan yang kreatif dan juga puitis. Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie menggunakan bahasa yang indah dan metafora yang dalam untuk menggambarkan perjalanan karakter utama dan juga konflik batin yang ia hadapi. Ini adalah novel yang mengundang pembaca untuk merenung dan juga menggali makna-makna yang tersembunyi dalam setiap kata. Novel ini juga menghadirkan tema tentang kebebasan dan juga pembebasan diri. Karakter utama memutuskan untuk melepaskan semua konvensi sosial dan ekspektasi yang ada dalam hidupnya. Mencari kebebasan sejati, ini adalah cerita tentang keberanian untuk mengikuti hasrat dan meraih kebebasan dari kungkungan yang membatasi. Namun, Kita Pergi Hari Ini juga menghadirkan sisi gelap dari perjalanan eksistensial. Karakter utama menghadapi kesendirian dan juga ketidakpastian yang mendalam selama perjalanan ini. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, di mana tujuan akhirnya mungkin tidak pernah tercapai. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial dan juga filosofis. Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie menggunakan perjalanan karakter utama sebagai cara untuk menghadirkan berbagai pandangan tentang dunia dan kehidupan manusia. Pembaca akan menemukan berbagai pemikiran dan filosofi yang terjalin dalam cerita. Kita Pergi Hari Ini, karya Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie, adalah novel yang memprovokasi pikiran, mengundang pembaca untuk merenungkan makna hidup, kebebasan, dan juga eksistensi manusia. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari pengalaman membaca yang mendalam dan penuh dengan refleksi tentang makna eksistensial. Demikian esensi buku Kita Pergi Hari Ini, karya Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie, RRI untuk Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kau bakar-bakar sampah tiap hari? Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya aku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribut-ribut dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, selepas before-nya Niki, berakhir tugas Rindu Van Mohon teman-temannya Anda untuk Sibolga sore ini. Anda untuk berikutnya Anda akan ditemani Harry Sinaga di Sibolga malam nanti. Selamat berpisah ya, sampai jumpa besok di formasi untuk pukul 5 bersama Rindu Van Mohon pastinya. Tetap semangat dan jangan lupa istirahatnya nanti, dan jangan lupa santap malamnya juga pendengar. Selamat petang dari Rindu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika salah kata.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
2: Channel informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sisi manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah manusia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: perhatikan.
6: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRA Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
26: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya, semoga ini bisa balik lagi lah ke apa, saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi

peracik jamu atau acar raki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program Masa Sibolga. Ada beberapa lagu tadi yang sudah hadir menemani Anda ya. Dan lagu itu membawa kita ke formasi pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, dari RRI Pro 1 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Program 1 RRI Sibolga.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi
1: ini selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Oh,
2: ya kan?
0: Okay.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Kan? Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya, aduh, ini
2: kan Oktober, kita sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang, jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya ya itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah
0: iya, iya, iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua itu,
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan.
0: Mas Nick.
1: Nah,
0: Mas Nick.
1: Oh, Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis benar, lama ya.
1: Benar,
2: ya,
1: nah. Nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Doa ya, ya kan mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali ngelihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa gitu ya." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay. Dia.
0: Ide dok, dia berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke. Okay.
2: Ya, nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Di Manado, ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Yana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Nanti dijawab ya Bang.
3: Ya, pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang booming sangat booming semua. Menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan ya, untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada
0: Albert.
1: Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: langsung berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener banget.
4: Mbak Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo Mbak, ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah baik.
0: Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Apa? Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang...
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati. Dan seluruh
0: produser
5: RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman. Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan. 2001
0: ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh,
2: gitu. Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya.
2: Nah,
1: legend
2: ya. Legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar serbi ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
1: masih sih. Terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
2: ya udah 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Bang Ori. Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
1: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh santalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis, tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
1: Mirip.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yulia juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Tapi kalau Suryono ya kan biasa itu Jawa.
0: Iya,
2: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Nah,
2: ya, saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya. Oke. Okay. Siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dokter Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio.
2: Bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Ayo Kang. Hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Ya.

0: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru-guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu apa, meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba, ayo ikut lomba gitu. Harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi-nyanyi-nyanyi. Eh, menang gitu.
1: Oh.
0: Nah, tahunnya sama waktu waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
2: Oke. Oh, jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya,
0: Bogor,
1: Kang.
0: Iya. Iya, betul.
2: Oh, iya.
0: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madia ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
2: Oke.
0: Karena gak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
0: Gak ada yang dorong-dorong tuh gak ada. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong, jadi gak pergi deh.
2: Oh. Iya.
0: Kurang ambisi
2: ya, Kang, ya. Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu,
2: tahun
1: Kang?
2: Berapa,
1: pertama
2: Kang?
1: Kali, Kang, terjun ke
0: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madia, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang menang gitu.
2: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
0: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
2: Oke. Siap, siap, siap.
0: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
2: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar nggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
2: ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
0: Halo Ibu Fatmawati.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
3: Masih ganteng.
2: Alhamdulillah. Ya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
2: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
3: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
2: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om-om ganteng, mas-mas ganteng.
2: Om-om ganteng dan mas-mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Yang gara omnya.
3: Kesel kamu. Orang Manado.
2: Oh iya.
3: Orang Manado gitu.
2: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
3: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
2: Boleh.
3: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
2: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
3: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, ya. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Itu aja.
3: Iya.
2: Siap.
1: Oke.
3: Sukses ke depan.
1: Amin.
4: Amin.
3: Semua.
2: Terima kasih.
3: Mas Dedi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
2: silakan.
3: Mau salam, ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
2: Okay.
3: Ada juga Ayu di Ambon.
2: Siap.
3: Ada Om Aan, apa kabar?
2: Oke, baik.
3: Penyiar yang lagi beraktivitas ya.

0: ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang
2: selain,
1: nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
4: Nah, ini Dokter Edi suaranya bagus tau.
1: Iya ya. Aduh, oh kan tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya. Iya, bulan Februari.
2: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnamasari.
2: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
2: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas kegiatan. Ya tadi yang betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan. Medis. Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Direk apa? Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan. Nah berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah jadi tawakannya. Tapi temenang, Kang.
1: Temenang. Ya ya ya ya.
2: Enggak menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
1: Iya, oke.
4: Gitu. Bohong-bohong, menang dia.
1: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah
1: apa
2: jadi satu album,
1: dalam
2: Kang?
1: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Terpisah, Kang?
4: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Iya,
4: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
1: Sebuah. Dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an itu
2: 80-an. Kok 79?
3: 89 kali ya.
2: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
1: heeh. Catatan Sebuah 2 ya. Iya.
4: Tahun itu kompilasi soundtrack
1: Iya.
4: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hits-nya gitu.
1: Kalau Kehadiran.
4: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Jadi
4: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Okay.
4: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
4: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
4: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam.
2: Piringan
4: ya. Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
2: langsung
4: berapa
2: diputer.
4: Hari kemudian udah hafal gitu. Album
2: album
4: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi
2: udah ya. Berbakat plus ada guru nyanyi.
1: Betul, betul, betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
2: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
4: Iya, saya punya putra-putri tiga, laki-laki satu yang paling besar, adiknya dua perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
4: nomor satu selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor dua Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga Kang.
4: Iya, dia aktif di musikal.
1: Dia
4: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal tuh musikal.
1: Drama musikal ya.
4: Drama musikal.
1: Siap. Terus,
2: yang bungsu Kang?
4: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
4: pada seni yang kuat.
1: Siap semuanya kalau begitu.
2: Di seni kan menuruni bakat.
4: Kalau nyanyinya yang yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya, Pak, ini Pak, ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
2: siapa Dokter Edi ya? Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
5: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja?
1: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
4: Sama Tete
5: Ginda.
1: Boleh nanti Kang Yana. Siap, oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
1: Siap, terima kasih Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Karena
3: kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
4: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
4: Pokoknya masakannya istriku.
2: Masakannya Tania ya.
3: Rendang
2: ya, pastilah. Masakannya
1: rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
1: Toge, bukan Padang.
2: Toge goreng. Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya, Kang. Semua
1: banyak
2: hits.
1: Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
4: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
4: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
4: paling
2: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
2: soundtrack
3: pernah
2: film
3: tuh
2: ya
3: yang
2: ya?
3: Iya, sama The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons.
2: Iya.
4: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman.
1: Ya.
4: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Oh. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
4: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnamasari?
1: Nah, itu aku bingung. Kayaknya bisa juga direvisi itu ya, nggak sih?
2: Aku juga bingung loh.
4: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
4: Mahal banget.
2: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober, Kang Yana, aku di Jogja. Wow.
1: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya, oke.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
2: Edi.
6: Yono dan Kang
2: Yana
6: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
1: Edi. Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
1: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
1: pegiat
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Oh, siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
1: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama Genda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu, tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin apa artis, boleh sebutin nggak ya?
2: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah,
2: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke. Okay.
3: Udah lama.
1: Iya, iya, iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke, oke, oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa, disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
3: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak ternya fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
2: Wedding organizer.
3: Ya, oh,
2: okay, okay.
3: Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Oh,
3: jadi saya buat konsep workshop, konsep saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
3: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
3: IO, promotor, apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note
2: atau by WhatsApp.
1: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan
2: Pondok
1: Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
4: Dokter Edi aja yang nyanyi, Dokter.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
2: Iya, ayo, Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
2: enggak. Dong, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy, gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap ya, Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu, ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak kalian. Ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita kalian nonton aku bareng.
2: Selain Dr. Eddy.
1: Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cie, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Oh, jadi Singers buat dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
1: Yang oh, iya. Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak kan, dan laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, silakan, Bang Eddy sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Eddy.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas
1: dijawab.
0: Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini Insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga. Siap. Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Wow. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Hayu dok. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah. Ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah lah. Dok.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena nggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan,
0: kenapa harus emosi jiwa ya.
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta,
0: iya,
5: ada waktu itu jumpa gitu ya, tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga baru pulang dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Bojong Oktober tadi sempat sama Makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Kuno, legend
0: penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya
5: Mas Yudi ini. Iya, bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya baik, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama
1: Kang Yana
5: Hana Yulio ya, pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo. Dan semua yang mendengarkan Pro 1 dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu ya. Memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi tapi penyanyi, sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singer dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singer ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Kayak dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya, Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa,
2: duet. Oh iya, duet
3: ya. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, Masih muda juga. Nah,
1: dia ada Yana Julio.
3: Yana Julio, Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika, Atik CB ini.
3: Atik CB yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR lo Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda. Selamat malam, Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga, Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang bener, Kang Yana kumaha damang Kang Yana. Amin.
0: Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel Dokter Edung.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya tentunya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul, ya. Ya, betul.
6: Ya.
3: Enggak. Iya kan dari Jawa Barat semua? Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: ya, Bali. Nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya Teh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba jadi banyak kalau, ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, nah, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas nggak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di IG.
7: Oh,
0: terus ada lagi?
7: Terus nanti terus sukses buat Dr. Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih, ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Bukan Elva Singers, beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang saya akusel.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Wih, keras
7: juga.
1: Duh, memang ya.
7: Warna suara vibrasi
1: suaranya ya, khas kapan banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direjus jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok enggak ya? Oh.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Bener. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami
4: ya, Teteh. Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton nanti.
0: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah tahu
0: impresi?
1: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: Kang. Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti Mano. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: susah,
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang Yana.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Donatnya aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar, benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryonesia Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Suryono. Untuk Dr. Edi.
3: Hati
2: teman-teman. Acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gea, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya.
2: Saya,
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang. Saya
0: siap kalau begitu. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Ayat Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja. Jadi
1: ada yang mau disampaikan?
3: Oh iya, jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap,
1: gak berasa kalau begitu. Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Yaudah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 12.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

aku waktu sedetik lagi menatap wajahmu.

0: Duh. Gak sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Serius bener? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
0: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
0: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang nggak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya nggak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu nggak trotoar ada peraturannya loh? Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang pagi, sore, hingga malam hari. Untuk hari ini, Kamis 17 September 2026 melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali Ridho Fatmawati kembali hadir menemani pagi hari Anda yang alhamdulillah masih cerah ya. Cerah banget malah ya, semoga hati kita juga secerah nanti mentari pagi akan muncul. Pendengar, selamat menaikkan sholat fardu subuh untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Seruan azan subuh tadi sudah berkumandang di 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahalanya lipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pendengar, untuk hari ini Kamis 17 September 2026, Rindu hadir untuk Anda hingga ke 11 lebih 30 menit nanti dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan rangkaian lagu-lagu religi Islam hingga ke 5 lebih 30 menit kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat pastinya pendengar. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Awali semuanya dengan bismillah.
1: Bismillah.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Subhanallah.

Pendengar, teguhkanlah dan bertawakal hanya kepada Allah dan berserah hanya kepada Allah semata, pendengar. Baik, untuk Anda masih di lagu-lagu religi pagi subuh hari ini. Dan 5 lebih 30 menit nanti Rindu akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam. Dan tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Segala puji bagi Allah.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja, lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari kemarin banyak banget yang tanya, Kak, Ciput Ninjanya dari mana sih? Nah, aku belum mau kasih tahu karena ini belum launching.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam. Untuk pagi hari ini rindukan hadirkan untuk Anda bersama Ustaz Hanan Ataki. Gantungkan harapan hanya kepada Allah, hanya Allah semata. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia gak gampang yaias, gak gampang putus asa ketika punya masalah. Nabi Yusuf itu kan masalahnya bertubi-tubi. Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, ketika Nabi Yusuf difitnah, ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf. Tapi pesan Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya, la ta'asu min rauhillah. Baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman alaiha fan. Gak ada yang bisa benar-benar total, gak ada yang bisa benar-benar abadi, itu gak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata alias, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min alias. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan gak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga gak parah-parah banget lah, gak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, gak. Jarang lah, apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu gak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah selalu mengatakan, la ta'asu, jangan putus asa, aku kasih ini, aku kasih. Tapi dia bilang, enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir gak ada, kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, gak tahan dengan rasa sakit. Kena kayak tombak gitu di perutnya, karena gak kuat dengan rasa sakit, dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka, padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah. Kata Nabi, karena dia gak bersabar terhadap ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, ya udah daripada saya gak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah alias. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau gak salah. Terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau gak Protestan. Matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis. Yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh. Ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? Keramahan lokal atau apa gitu. Nah ini kan apa? Kearifan. Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang gak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena gak bisa di mix nih. Satu-satunya yang gak bisa di mix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa di mix. Culture Islam gak bisa di mix sama mereka. Sehingga gak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas. Bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental. Bukan. Sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka gak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni. Pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Ra'uf, apalagi. Banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, enggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita gak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa biar kita sadar? Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah gak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita gak ada yang berada di sini sekarang ini. Udah celaka dari dulu.

0: selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, "Eh, aku enggak bisa hidup tanpa kamu." Iya, kamu. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, iya lillah, gitu kan? Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah enggak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin enggak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia wah luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya, kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya, kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang gak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas. Ngerasa Allah gak penting dalam hidup kita. Kalau Allah gak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget. Allah itu sami. Apa arti sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti gak kuat dengan curhat apa teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang. Kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran. Miliaran orang setiap hari coba. Bukan miliaran orang. Miliaran makhluk. Semuanya curhat kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, gak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran, soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja, kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus nanya lagi, karena banyak banget yang bertanya, kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita gak disebut sami'un, tapi kita sami'un, Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya, gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh, masalah gak beres-beres, Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada gak diantara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah diantara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah diantara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah gak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita gak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi'ayya ala'i rabbikumad.
1: Kalau ditanya, apa perubahan terbesar yang saya rasakan setelah ikut pahami Quran? Jawabannya sederhana. Sekarang saya jadi lebih paham apa yang saya ucapkan saat sholat. Sebelumnya saya memang sudah hafal bacaan sholat. Tapi jujur saja, saya belum benar-benar memahami arti dari bacaan yang saya baca.
0: Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget. Sampai kita gak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke, itu keluarga. Selain keluarga siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen UNPAD, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya gak tahu tinggal di mana, gak punya rumah kontrakan, ngontrak juga gak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama, di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Mas Salim, nih dari Mesir nih, mau gak dengerin ceramahnya, enak loh.

Padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya. Gak pernah ceramah. Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustaz Muhtarom, ini ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget, sehingga kalau misalnya beliau miss call, gak keangkat sama saya, langsung saya telepon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah gak kirim istri saya buat saya, gak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. Empat pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah, jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda apa kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. Empat-empatnya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir tuh gak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh gak ada. Yang ada ngejar bus. Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, gak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin, malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah. Koboy banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Bener-bener queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang. Apa bahasa Arabnya? Gitulah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya, iya. Pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu, mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya? Gak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang, cari yang lain. Ganti lagi yang lain. Udang aja, udang, baunya gak enak, ganti lagi. Berkali-kali gonta-ganti, itu yang dagang ikan tuh gak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu, perempuan sangat dihormati. Gak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib. Mending kita menghindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih. Ibu-ibu naik, harus berdiri. Kalau gak berdiri, itu dianggap aib. Satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk cuek gitu. Malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih. Salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu enggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih. Dia gajian ngambil di admin ya. Karena dulu enggak ada transfer-transferan, Mesir itu agak-agak terlalu ya gitulah manual ya, nggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia nggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh akuntan tuh nggak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu pas kita lagi ngantri, om kita lagi ngantri nih, ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih belum beres nih, gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah, ada dosen saya ngambil gaji. Gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. Satu pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah. Lumayan lah ya. Hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta. Langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas. Depan apa kampus. Datangin, ya abnai. Panggilnya lembut. Anak-anak, kata dosen teh. Kalian udah beli buku kuliah belum? Kita senyum-senyum. Padahal udah, tapi senyum-senyum aja. Mau bilang udah, jujur. Mau bilang enggak boleh dusta ya. Senyum-senyum aja. Oh ya udah nih, beli buku. Lah
alhamdulillah akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu, kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah dia ngasih dari 10 juta 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu sederhana, enggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya enggak berani, disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan enggak mungkin nih. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik langsung jalan tuh, enggak peduli kita lagi di tangga kayak di apa, enggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih, prof silakan, dosennya naik, baru dosennya di atas, kita marsi bergelantungan tuh bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena gak terbiasa, mungkin mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah Malaysia gak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei. Karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, gak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu, turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja. Wah lucu. Kalau kita kan udah biasa koboi ya, kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, nggak ada hubungannya. Pokoknya balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah baper udah gitu bunuh diri, enggak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah. Sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan. Mau loncat, aduh dalam. Takut ada apa kuda Nil gitu. Gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin tough. Makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. Sampai ada teman saya, bukan hanya berlaku untuk warga Jepang, untuk warga asing yang kerja di Jepang, tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi. Ada teman saya yang ngelahirin, setelah dia nikah, hamil, lahir. Itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah, terus ibunya boleh cuti selama 6 bulan, tapi tetap dapat gaji full setiap bulan. Cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan. Ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak. Dikasih bonus, jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya. Gak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo gak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak gak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi. Mental. Mungkin secara etika keren lah. Pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong. Ada yang gersang di dalam hatinya. Karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka. Di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal,
mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufron. Bukan miskin jadi kufur, enggak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran. Gak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta. Kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin. Supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz. Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang kona'ah dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka? Apa yang
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar kita, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Buletin Berita Daerah Pagi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan ADR Masuryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi.

Pendengar, sejumlah informasi dan berita dan informasi kami hadirkan pada buletin berita Bayra pagi hari ini, di antaranya. Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapali Tengah. Sekretaris BPBD Tapali Tengah berharap peran aktif dari masyarakat dalam menghadapi kemarau basah di Kabupaten Tapali Tengah. Pendengar, inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya untuk hari ini, Kamis 17 September 2026, bersama saya Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Berikut laporan Denny Siahaan.
1: Kendati belum sampai membuat aktivitas nelayan terhenti, namun sejumlah nelayan di Tapanuli Tengah kini mengeluhkan tebalnya kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara. Hamdani, seorang nelayan di sentra perikanan Pondok Batu Saruli Tapanuli Tengah, saat ditemui RRI mengaku kabut asap tersebut telah berlangsung selama sepekan ini. Menurutnya, kabut asap itu semakin terasa tebal di saat dini hari, hingga tak jarang aktivitas nelayan kecil saat mencari ikan menjadi terganggu. Hamdani yang juga mengaku tidak mengetahui asal kabut asap yang menyelimuti perairan pantai barat Sumatera Utara itu mengaku, akibat kabut asap tersebut jarak pandang di laut kini mulai terganggu.
2: Kalau kabut ini terganggu lagi tuh, kalau aktivitas malam hari, itu kan kabut ini turunnya jam 1 sampai pagi, celaka gitu atau bahaya banyak. Kabut ini sekitar seminggu, baru 7 hari lah kejadiannya.
1: Selanjutnya, Hamdani berharap kabut asap tersebut segera berlalu agar aktivitas nelayan saat mencari ikan di laut tidak terganggu. Namun Hamdani juga mengingatkan nelayan kecil agar tetap berhati-hati saat turun melaut mengingat kabut asap berpotensi menjadi penyebab kecelakaan laut. Denny Siahaan melaporkan.
0: Kabut asap tebal yang melanda kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kian mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan para pekerja yang harus beraktivitas di luar rumah. Lia Nasution melaporkan.
3: Kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kian mengkhawatirkan dan mulai mengganggu aktivitas harian warga. Selain menurunkan jarak pandang, kabut asap tebal ini juga memicu keluhan kesehatan pada saluran pernapasan. Sejumlah warga mengaku khawatir akan dampak jangka panjang dari buruknya kualitas udara saat ini, terutama bagi anak-anak sekolah serta para pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan. Gerhanawati, seorang ibu rumah tangga di Pandan, menegaskan bahwa penanganan cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan agar kondisi tidak semakin memburuk.
4: Adanya kabut asap di daerah kita ini merupakan kondisi yang sangat serius karena ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Seperti anak-anak yang mau bersekolah, orang-orang yang mau pergi bekerja, itu karena mengganggu pandangan mereka dan mengganggu pernapasan mereka dalam beraktivitas. Jadi harapan saya sih segera ditangani supaya udara kita agak bersih, dalam beraktivitas pun masyarakat bisa lebih nyaman dan aman, supaya tidak ada lagi masyarakat yang sakit karena batuk-batuk dan pandangan yang agak berkurang.
3: Warga berharap pihak pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan untuk menanggulangi sumber kabut asap ini, serta menghimbau masyarakat untuk terus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lia Nasution melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat menggunakan masker menyusul kabut asap karhutlah kiriman dari luar daerah. Berikut laporan James Franciscus.
5: Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau masyarakat menggunakan masker menyusul kabut asap karhutlah kiriman dari luar daerah. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat dari paparan udara yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Pelaksana tugas Kadis Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu diantisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan. Sri mengingatkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin berkabut. Penggunaan masker juga dianjurkan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi paparan partikel asap.
6: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyusul kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara dan di Indonesia. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap. Kalau kualitas udara kurang baik, masyarakat kita himbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau memang harus keluar, sebaiknya kita menggunakan masker.
5: Selain menggunakan masker, masyarakat diminta memperbanyak konsumsi air putih dan menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Warga juga diharapkan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gangguan pernapasan. James melaporkan.
0: Sekretaris daerah, kami ulangi, Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah berharap peran aktif dari masyarakat dalam menghadapi kemarau basah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Lia Nasution.
3: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tanti Sri Rezeki, menegaskan pentingnya upaya antisipasi dan mitigasi dalam menghadapi fenomena cuaca kemarau basah yang terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tanti mengatakan, salah satu langkah utama yang dilakukan pihaknya adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak cuaca ekstrim. Selain itu, saat menghadapi musim hujan, Tanti mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan, terutama membersihkan saluran air dan selokan yang sering tersumbat.
7: Jadi untuk wilayah Tapanuli Tengah, antisipasi lah yang mitigasi untuk menghadapi cuaca kemarau basah ini yang kami lakukan adalah dengan sosialisasi ke masyarakat. Untuk lebih untuk dia musim kemarau ya lebih memperhatikan. Biasanya kalau musim kemarau ya yang sering kebakaran itu adalah lahan. Sosialisasi yang kami sampaikan adalah bagaimana kita bijak dalam melakukan tiang sampah dengan membakar itu. Salah satunya adalah tidak membakar lahan dengan ditinggalkan gitu kan, atau sampah-sampah gitu kan dari kebun itu ditinggalkan itu aja, angin kencang gitu. Sedangkan untuk yang musim basah atau penghujan, yang sosialisasi yang kami sampaikan adalah mengadakan bersih-bersih setidaknya sekali sebulan, membersihkan selokan gitu, karena kan dampak dari musim basah itu seringnya banjir ya.
3: Tanti juga menambahkan bahwa pihaknya menyiagakan tim yang siap memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak banjir sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi selama musim penghujan. Lia Nasution melaporkan.
0: Pendengar Buletin Berita Daerah pagi disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga. Dapat juga Anda dengar melalui monitor rri.co.id ataupun portal resmi kami rri.co.id, dan bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga atau di RRI Digital. Antrian panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Sibolga. Bahkan antrian BBM terjadi hingga berjam-jam lamanya dan diperkirakan mencapai 2 km hingga menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Berikut laporan Rizky Ramadan.
8: Sejumlah warga di... Beginilah suasana antrian panjang di salah satu SPBU di Kota Sibolga. Terlihat ratusan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 hingga lebih padat dan mengular di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota, Kota Sibolga ini. Antrian panjang kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Mirisnya, para pengendara khususnya sopir roda 4 dan truk terpaksa mengantri berjam-jam lamanya hingga mengular sekitar 2 km hanya untuk membeli BBM jenis solar. Nasib apes dialami Suryadi, salah satu supir asal Kota Jambi yang mengaku sudah 2 hari menginap di Kota Sibolga akibat kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Hal itu terjadi karena terpaksa akibat antrian panjang yang mengakibatkan mereka tidak kebagian untuk membeli BBM.
9: Sangat sulit. Apalagi di Sumatera, nggak ada solar.
10: Dari solar?
9: Masih nggak ada solar.
10: Mengantri panjang udah berapa lama tadi?
9: Dari pagi tadi abang bilang?
10: Ya, dari pagi. 2 jaman lah kan?
9: 2 jaman.
10: Tunggu abang, kalau malam kan nggak ada, Pak.
9: Hah?
10: Kalau malam kan nggak ada?
9: Iya.
10: Katanya pagi. Kemarin malah kita nginap di sini.
9: Iya, nginap di sini?
10: Iya, nginap di sini. Nggak ada solar.
9: Nggak ada solar?
10: Nggak ada solar.
9: Tunggu abang gimana gini, Pak?
10: Jambi, Pak.
9: Jambi?
10: Jambi. Mau pulang ke Jambi.
9: Jadi kalau nggak dapat juga solar lagi kan, Bang?
10: Ya gimana lagi? Nginap lagi terpaksa.
9: Iya.
10: Kalau nggak dapat solar, ya. Seperti ini, semua Pak, jadi kita berangkat dari Jambi lewat Sumatera Barat, sama semua, antri semua,
9: antri semua ya, antri semua,
10: nggak ada yang nggak antri.
8: Sementara itu, manajer SPBU Taman Bunga Khairil Nasution mengatakan bahwa stok dan distribusi BBM hingga saat ini aman dan lancar. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat stok BBM di SPBU lainnya di Kota Sibolga habis atau tidak sama operasional jam bongkar muatan BBM.
11: Untuk stok, tidak ada kendala. Ya, supply hari ini sudah masuk, sudah disupply.
12: Untuk distribusi dari Pertamina sendiri lancar, Bang, ya?
11: Lancar, tidak ada kendala. Sebenarnya kendala tidak ada. Artinya, ya setiap hari memang seperti ini, mulai dari pagi, antrian, mulai kita dari 2 jam 8. Paling lama jam sampai jam 2 sudah terurai, sudah selesai.
8: Para pengendara berharap agar kondisi ini dapat menjadi perhatian pemerintah karena antrian BBM yang memakan waktu lama tersebut dinilai sudah menghambat perputaran ekonomi dan aktivitas masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Sejumlah warga di Kota Sibolga mengaku resah menyusul maraknya aksi pencurian. Berikut laporan Joy Sihotang.
13: Sejumlah warga di kawasan Sibolga Sambas Kota Sibolga mengaku resah menyusul maraknya aksi pencurian yang terjadi di lingkungan pemukiman mereka. Keresahan itu juga disampaikan Rien, warga setempat yang mengaku juga pernah kemalingan. Beberapa barang miliknya hilang, mulai dari tabung gas LPG, telepon seluler, hingga jemuran. Sementara itu Jimmy, warga lainnya juga mengaku pencurian sudah beberapa kali terjadi dan membuat warga merasa tidak nyaman saat meninggalkan rumah. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli khususnya pada jam-jam yang dianggap rawan. Selain itu, kegiatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling diharapkan kembali diaktifkan sebagai upaya meningkatkan keamanan di lingkungan permukiman.
14: Ada sih, paling aku cuma pengen masyarakat waspada, sama jadi bisa yang nggak ada CCTV atau rumahnya kosong bisa dicegah lah gitu, jangan jadi kehilangan gitu kan.
13: Sejumlah warga menduga maraknya aksi pencurian berkaitan dengan aktivitas judi online dan penyalahgunaan narkoba yang kini menyasar usia remaja. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pedigar bawa narkoba jenis sabu, seorang pemuda di Pinang Sori diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah. Laporannya disampaikan James Franciscus.
15: Polres Tapanuli Tengah meringkus seorang pemuda yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Raya Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, Jumat 11 September 2026, di kawasan jalan umum sekitar Bandara Pinang Sori. Kasihumas Polres Tapting, Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, pihaknya mengamankan tersangka berinisial DB, 22 tahun, seorang pekerja swasta yang berdomisili di Kelurahan Pinang Sori.
16: Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu dengan total berat bruto 0,39 gram. Kemudian tim opsional kami juga menemukan satu kotak rokok merek LPL warna hitam yang berisi satu paket sabu dalam plastik bening serta satu pipet kecil berisi sabu.
15: Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka bersama seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
0: Persoalan pemasaran menjadi salah satu kendala yang dirasakan pelaku UMKM di Sibolga dalam mengembangkan usahanya. Laporannya disampaikan Denny Syahan.
17: Selain memiliki kendala dalam soal pasokan bahan baku yang terkadang tersendat, serta soal permodalan, sejumlah pelaku UMKM di Kota Sibolga juga menyebut mereka mengalami kendala dalam soal pemasaran. Hal itu dikatakan Ferry, pelaku UMKM kerupuk ikan di Sibolga, saat ditemui kemarin siang di kawasan Jalan Sisingamangaraja Sibolga. Menurut Ferry, pemasaran produk UMKM tidak cukup sebatas pasar online. Karenanya pelaku UMKM mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pemilik dan pengusaha retail di daerah ini guna memasarkan produk-produk UMKM.
18: Kalau kita dengar ya, kalau kita setiap ada kegiatan-kegiatan disampaikan oleh pihak-pihak pemilik modal ini, itu memang menggairahkan sekali. Tapi ketika kita lakukan untuk proses, itu kita mendapat kesulitan.
17: Sementara itu Hendra Saputra, pemerhati ekonomi yang juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah mengatakan, pemerintah daerah perlu membuat sejumlah regulasi agar produk UMKM dari daerah ini dapat dipajang dan dipasarkan di pasar modern atau retail yang ada di daerah ini.
19: Ada regulasi yang mengatur bahwa produk lokal bisa masuk. Artinya dari standar kelayakan produk, ini layak konsumsi. Ya, izinnya ada, mereknya ada. Artinya pemerintah punya hak ya, supaya pelaku usaha kita ini berkembang. Ini yang masih tertinggal.
1: Namun Hendra juga meminta pelaku UMKM di daerah ini untuk memperhatikan higienitas serta kemasan bila ingin produk UMKM tersebut dapat dipasarkan dan dipajang di pasar-pasar modern maupun pasar retail. Denis Yohaan melaporkan.
0: Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur mayur dan bumbu dapur dinilai menjadi salah satu upaya sederhana yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga. Selengkapnya dilaporkan Joy Sihotang.
20: Memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur mayur dan bumbu dapur dinilai menjadi salah satu upaya sederhana yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga. Penilaian itu disampaikan Fancher, seorang ibu rumah tangga di kota Sibolga. Ia memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya dengan menanam sejumlah tanaman kebutuhan dapur, mulai dari sayuran, tomat, hingga cabai. Menurutnya kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan yang luas, hanya dengan memanfaatkan pot maupun lahan kosong di sekitar rumah. Berbagai tanaman dapat dibudidayakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengaku keberadaan tanaman tersebut cukup membantu ketika harga sejumlah kebutuhan bumbu dapur mengalami kenaikan di pasaran. Sebab sebagian kebutuhan dapat dipetik langsung dari pekarangan tanpa harus membelinya.
21: Nasi nasinya, tomat, cabai di belakang. Kami jarang membeli. Rimbanglah udah berbuah, bisa panen.
20: Selanjutnya, Fancher berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan bumbu dapur, sehingga sebagian kebutuhan pangan keluarga dapat dipenuhi secara mandiri. Joy Sihotang melaporkan.
0: Sebagai upaya mengantisipasi bencana tanah longsor dan banjir bandang, Yayasan Jamil Solution bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancamarga ataupun PPM menggelar aksi penghijauan di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut laporan Rizky Ramadan.
8: Dilatar belakangi dengan terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di daerah Kota Sibolga, Yayasan Jamil Solution bersama Organisasi Masyarakat Pemuda Pancamarga melaksanakan aksi penghijauan di sejumlah titik daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Aksi penghijauan ini dilaksanakan secara berkala dengan target penanaman sebanyak 4.500 bibit pohon yang merupakan bantuan dari Kementerian Kehutanan, bekerjasama dengan BPDAAS, Asahan Barumun, dan didukung oleh PT PLN Indonesia Power UBP Labuhan Angin. Seluruh bibit pohon tersebut akan ditanam di sejumlah titik lokasi perbukitan gersang maupun lahan longsor untuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Jamil Zeptumori, Ketua Yayasan Jamil Solution, di sela penanaman pohon di Bukit TVRI di Kelurahan Sibolga Ilir, Kecamatan Sibolga Utara, mengatakan, selain menjaga lingkungan agar tetap asri, aksi itu menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya bencana alam. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat maupun ormas lainnya untuk melakukan aksi penghijauan serupa dan yayasan tersebut siap untuk menyuplai bibit pohon yang dibutuhkan.
22: Jadi target kita adalah lahan-lahan yang gersang, kemudian lokasi-lokasi yang kena bencana banjir dan longsor. Ini adalah partisipasi Yayasan Jamil Solution dan aktivis lingkungan hidup supaya alam kita ini terjaga dan lingkungan kita ini bisa kita rawat sebaik-baiknya sehingga banjir dan longsor bisa kita cegah ke depan ini. Dan harapan kita kepada masyarakat dimanapun saja berada, jika ada lahan kosong dan memerlukan bibit, kita siap memberikan bibit yang mereka inginkan dan kita melakukan kerjasama dengan BPDAS Barumun Asahan. Dan pesan kami, apa yang kami tanam nanti bersama aktivis lingkungan hidup, tolong dirawat dan dijaga sehingga Sibolga dan Tapanuli Tengah menjadi lebih hijau kembali.
8: Disebutkan ribuan bibit pohon yang ditanam tersebut didominasi dengan pohon buah-buahan, diantaranya seperti alpukat, rambutan, nangka, pinang, dan petai. Hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pohon yang ditanam di masa mendatang, sehingga pohon tersebut juga dapat terjaga dengan baik. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan Rizky Ramadan sekaligus menutup buletin berita daerah pagi. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabut asap yang semakin menebal kini mulai mengganggu aktivitas nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sekretaris BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah berharap peran aktif dari masyarakat dalam menghadapi kemarau basah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Seri Dovan Mawati mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat pagi di mana saja Anda berada. Pagi. Yes. Walaupun daerah kita masih diselimuti kabut asap ya, agak mendung padahal sebenarnya cerah. Tapi karena asap ini jadi kita agak terselimuti sedikit, jadi matahari agak malu-malu menampakkan wajahnya. Jadi untuk Anda, walau bagaimanapun keadaannya tetap ceria seperti kata jeruk. Semangat dan jangan lupa santap pagi Anda pendengar untuk jadi amunisi ataupun bahan bakar kita selama setengah harian yang sebelum melaksanakan nanti santap siangnya pendengar. Selamat beraktivitas dan jangan lupa sarapan pagi Anda.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut

Pendengar, untuk Anda, informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id untuk edisi hari ini. Kepala Bakom Republik Indonesia Muhammad Qadari menilai program elektrifikasi tidak hanya menghadirkan penerangan pendengar, namun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan juga. Jadi menurut Qadari, kehadiran listrik memungkinkan masyarakat menjalankan usaha lebih lama dan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Jadi dampak ini tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa. Di antara itu adalah industri kecil dan mikro seperti toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Jadi pendengar, Qadari juga mengatakan manfaat listrik ini mulai dirasakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Beliau mencontohkan salah satunya itu adalah terlihat dari perkembangan usaha warung kelontong di desa Noemuke, Nusa Tenggara Timur ataupun NTT. Jadi sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar 300 ribu per bulannya dari warung kelontong masing-masing. Jadi mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai 1 juta rupiah per bulannya, pendengar. Jadi naik berapa kali lipat tuh, pendengar. Luar biasa ya, jadi memang luar biasa sekali manfaat dari listrik ini. Kita kan sudah merasakan nih si Bolga, Tapanuli Tengah sekitarnya manfaat listrik yang kita yang tidak kita rasakan selama beberapa hari ya, sekitar 20 hari kurang lebihnya. Bagaimana kita betul-betul chaos ya, pendengar, betul-betul lumpuh lah kita kalau tidak ada penerangan ataupun listrik. Jadi dampak yang dirasakan kelompok tani Kalalili di Tomohon ya, Sulawesi Utara, setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omset panen meningkat ya sekitar 15 juta dari 5 juta per bulannya. Wow, 3 kali lipat loh, pendengar. Jadi di sini pendengar ya, Qadari juga menyebutkan dampak ekonomi program elektrifikasi ini akan semakin kuat apabila didukung berbagai infrastruktur penunjang. Dukungan ini meliputi akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, serta infrastruktur telekomunikasi. Pendengar, ini informasi mengenai Qadari yang menilai elektrifikasi dorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan agar semakin maju lagi, pendengar.

0: sampah tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Eh, jangan ribu-ribu dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.

Yasin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Boma Kauya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangumulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Lepas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar informasi berikutnya, Kementerian Pertanian ataupun Kementan sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Diekspor ya ayam ini, pantesan kalau ayam ini terlalu mahal sekarang. Gak tahu ya bagaimana ceritanya. Kita simak bersama pendengar. Jadi ekspor karkas di antara itu, antara lain itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji di tanah air. Wow, kita sudah seuzon ya. Ternyata mereka mengekspornya untuk konsumsi para jemaah umroh dan haji di tanah suci nantinya, pendengar. Karkas itu adalah bagian tubuh hewan ternak yang telah disembeli, dikuliti ataupun dicabuti bulunya, serta dibersihkan dari kepala, kaki, dan jeroan. Karkas ini nantinya siap untuk diolah lebih lanjut menjadi lauk daging untuk yang disantap nanti di Arab Saudi, pendengar. Hingga saat ini pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemprosesan karkas. Jadi ini ceritanya pendengar, kemarin yang sudah processing dari pihak Saudi Arabia tidak ada masalah. Ini menurut Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmon. Jadi Makmon di sini mengatakan di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai ataupun ISDSD Rabu kemarin, dia Makmun mengatakan, menekankan ya, bahwa ekspor daging ayam itu adalah dengan bentuk karkas ayam. Jadi bukan ayamnya yang dikirim hidup-hidup ya, bukan nanti mati sampai tanah suci ya. Jadi sudah di frozen ya, sudah dibekukan lah, pendengar. Jadi ini soal ayam karkas ini menjadi negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk lah ya, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah kita nantinya. Jadi Dirjen Hilirisasi ini mengatakan proses marinasinya karkas akan dilakukan di Indonesia. Setelah itu karkas baru dikirim ke Arab Saudi nantinya, pendengar. Jadi ini informasi mengenai Kementan yang negosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Semoga bisa menambah pundi-pundi rupiah ya nanti ke Indonesia ya. Menambah pendapatan Indonesia juga pastinya, pendengar. Jadi untuk Anda, kalau apapun itu informasi, jangan langsung disaring bulat-bulat, belum ditelaah lebih lanjut ya. Jadi untuk Anda yang informasi yang lebih kompeten ataupun ingin informasi yang lebih terpercaya ya dan aktual, itu Anda bisa klik langsung rri.co.id. Insyaallah informasinya enggak abal-abal lah istilahnya, pendengar. Untuk Anda tetap di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di sini, masih denganmu katanya Goliat. Selamat mendengarkan.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.

0: Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendingan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta ya. Kami akan hadirkan untuk Anda. Kok program 1? Program 3 RRI Jakarta ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda di mana saja berada. Selamat mendengarkan. Tetap di bersama kami ya, RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.